0: Menurut kamu, paskibra sama paskibraka itu sama atau beda? Kalau jawabannya sama, fix masih ketukar. Jadi, paskibra itu ekskul atau organisasi tempat anak-anak latihan baris berbaris dan jadi pasukan pengibar bendera di sekolah. Nah, kalau paskibraka itu adalah sebutan buat mereka yang berhasil lolos seleksi dan dapat kehormatan mengibarkan sang merah putih pas upacara 17 Agustus mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional. Jadi simpelnya, paskibra itu tempat berproses, paskibraka itu pencapaiannya. Nah, sekarang udah tahu bedanya kan? Jangan sampai salah sebut lagi ya.
1: FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Oke, Tom Fredo, Sosojon, Jigo, seri tadi kita akan bahas tentang pentingnya tahu tentang jalur evakuasi ya. Nah, memang Tom Fredo nggak pernah nggak sih istilahnya kamu itu ke gedung, mall, sekolah, kantor, hotel, dan sebagainya yang ada tanda tulisan jalur evakuasi gitu ya. Ya, pastinya kamu pasti sering lihat untuk zaman sekarang. Karena itu adalah simbol orang untuk berlari menuju pintu. Apakah itu hanya sekedar tanda doang? Ternyata bukan, guys. Kadang tanda seperti ini juga bisa kita lewati begitu aja tanpa kamu harus tahu artinya gitu, guys. Ya, cuek aja gitu biasanya ya. Padahal keberadaan jalur evakuasi ini punya fungsi yang sangat penting, guys, terutama untuk terjadi kondisi darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan yang lainnya yang mengharuskan orang segera keluar dari sebuah bangunan. Nah, jalur evakuasi ini bantu untuk tahu arah menuju tempat yang lebih aman dan yang pastinya tunggu sampai keadaan darurat yang terjadi mencari tahu letaknya di mana gitu, guys. Kalau misalnya tanpa jalur evakuasi ini, kamu nggak tahu di mana titik yang aman gitu. Kita bahas satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana, tetap di sepada. Ini

0: Mas. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman.

Oke, nomor 2. Dan memang kalau saat keadaan darurat terjadi, situasi bisa berubah sangat cepat gitu ya. Dan orang-orang mulai panik dan suasana menjadi ramai dan juga kita mungkin kesulitan untuk berpikir jernih. Nah, kalau sebelumnya kita sudah memperhatikan tanda jalur evakuasi, kita bisa punya gambaran untuk harus bergerak kemana gitu guys ya. Coba deh setiap kali kamu masuk ke tempat baru itu biasakan melihat pintu keluar darurat atau jalur evakuasi dan tandai aja jalur evakuasinya, tangga daruratnya dan juga titik kumpul pada akhirnya. Nah, kebiasaan kecil ini bisa buat kita itu lebih siap untuk menghadapi bencana dimanapun kita berada.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

lagi dengerin Pro 2FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Selain untuk tahu jalurnya, kita juga perlu jaga agar jalur evakuasi tetap bisa dipakai gitu ya. Jangan meletakkan barang, kendaraan, meja atau benda lainnya yang bisa menghalangi akses menuju pintu darurat, guys. Cukup jalur evakuasi ini tertutup atau tanda masuk yang rusak, sebaiknya laporkan ke petugas ya. Karena penting banget untuk zaman sekarang, guys. Dan enggak kalah penting juga, jangan gunakan lift pada saat prosedur evakuasi mengharuskan kamu naik tangga darurat. Pokoknya jangan takut naik tangga darurat, guys, karena jauh lebih aman pada saat terjadi gempa. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Pro 2, pagi kamu bakal lebih seru di Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari
0: jam 6 sampai jam 10 pagi.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: So, jadi kesimpulannya nomor 2, keselamatan bukan cuma soal tahu apa yang harus dilakukan, tapi bagaimana caranya kamu menyelamatkan diri. Dengan cara ya udah perhatikan jalur evakuasi ya. Dan mulai sekarang biasakan memperhatikan tanda jalur evakuasi dimanapun kita berada. Dan ingat lokasi pintu keluar, kenali juga tangga darurat, dan jangan sampai kamu tidak tahu titik kumpul. Pokoknya harus tahu ya. Karena ketika situasi darurat terjadi, kamu gak punya banyak waktu untuk mencari-cari arah. Cukup ikutin jalur evakuasi dan cari titik kumpul sesuai dengan tanda evakuasi. Itu aja teman Pro 2. Jadi semoga kita semuanya selamat dalam kondisi apapun. Ya, entah itu bencana ya, dan yang pastinya bencana apapun bisa terjadi dan kapanpun dimanapun. So stay safe and tetap tanggap bencana.

0: seorang teman tiba-tiba menunduk saat membaca ponselnya? Atau mungkin kamu sendiri yang sering gemetar saat membuka media sosial?
1: Di balik kata-kata yang dianggap cuma bercanda atau komentar iseng di internet, ada hati yang terluka dan mental yang perlahan hancur. Kata-kata jahat meninggalkan bekas luka yang tak kasat mata, namun bertahan seumur hidup.
0: Jadilah pahlawan untuk korban. Kalau kamu melihat perundungan, jangan diam. Laporkan kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang. Dan berikan dukungan bagi korbannya.
2: Aku diterima.
1: Ingat, kata-kata yang kita ucapkan mencerminkan siapa diri kita. Hargai sesama dan ciptakan lingkungan yang aman tanpa perundungan.
3: Kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik.

Sobat Berdua, ada informasi seputar teknologi sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sepeda.

0: Pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh klamsi? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, klamsi itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman klamsi.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Spada.

Oke, kita ngobrol dulu, kita bahas WhatsApp. Why dengan WhatsApp gitu guys? Sebenarnya nggak ada masalah dengan WhatsApp. Cuma kalau misalnya WhatsApp yang punya fitur untuk bikin penuh memori, nah itu yang bikin WhatsApp kamu itu ya istilahnya kayak apa ya, jadi penghambat aja buat kamu. Itu yang gak baik-baik aja gitu guys ya. Dan ternyata beberapa fitur file media seperti gambar, video, dan foto itu yang diterima pengguna WhatsApp akan terunduh otomatis dan tersimpan ke memori HP. Dan secara kalau misalnya lama-lama bakal menumpuk di memori kamu, dan itu yang bikin storage kamu makin sedikit gitu guys. Dan dari file media dari WhatsApp, kemudian juga dari file foto dan video, semakin besar ya semakin bikin nyesek untuk di memori kamu ya. So bagaimana sih caranya gitu guys ya, untuk menonaktifkan ini? Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan guys. Yang pertama, kamu nonaktifin penyimpanan otomatis WhatsApp ke galeri Android. Ini khusus untuk HP Android ya. Kamu cukup buka aplikasi WhatsApp di Android, kemudian klik 3 titik yang berada di pojok kanan atas di halaman utama aplikasi WhatsApp ya. Kemudian pilih setelan. Nah setelah setelan, kamu pilih menu pengaturan chat, dan setelah itu nonaktifkan opsi visibilitas media. Dan saat opsi itu dinonaktifkan, yang pastinya foto dan gambar yang terunduh di aplikasi WhatsApp tidak akan tersimpan secara otomatis di galeri Android, tapi hanya di chat doang gitu guys. Jadi kalau misalnya kamu merasa itu bisa jadi opsi kamu, let's go, karena lumayan juga sih kemakan memorinya gara-gara file yang kurang penting menurut kamu ya.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5 tahun 2024 dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman

0: Tadi kalau penyimpanan otomatis, sekarang nonaktifin download otomatisnya guys. Untuk di Android kamu cukup ke setelan aja. Nah, pilih menu pengaturan yaitu penyimpanan dan data, dan di bagian unduh otomatis media kamu langsung nonaktifin atau slice ke kiri lah ya. Dan yang pastinya dengan kalau misalnya kamu udah menonaktifkan download otomatis, otomatis juga saat kamu menggunakan jalur seluler atau jaringan seluler, saat kamu terhubung ke wifi atau saat roaming, kamu tidak akan diajak untuk download si file ini gitu guys ya. Jadi tidak ada media yang terdownload tanpa seizin kamu.
1: Turn the headphone up. Check. Yeah. Uh-huh. Yo. Yeah, it's a brand new day, brand new day. T's and jeans and a brand new J. Sense the sunshine, I'm a brand new shade. Sipping on a cup of tea and a creme brulee. I've been working so hard like Ace. Like a man is so thick like a Kim Kardashian. Wanna go home, so we go to ballet. Flying high like we just been at.

0: besok pelajaran bahasa Inggris. Males banget.
1: Loh, emang kenapa?
0: Ya iyalah, susah itu.
1: No, ya dek. Siapa bilang belajar bahasa Inggris itu susah? Sini, aku kasih tahu tempat belajar bahasa Inggris yang mudah, seru, dan gratis.
0: Hah? Di mana tuh?
1: Yuhu, bener banget. Jawabannya ya di English Corner Pro 2 era di Singaraja lah. Di sini, kamu bisa belajar bahasa Inggris dengan cara yang fun dan gampang bareng narasumber ahli dan host berpengalaman. Yuk dengerin English Corner di Pro 2 era di Singaraja setiap Jumat pukul 17-18 WITA. Don't miss it. Belajar bahasa Inggris jadi lebih seru di Pro 2 English Corner.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sekarang kita akan pindah ke iPhone ya, atau iOS. Untuk nyimpan otomatisnya kamu mau nonaktifin, kamu langsung aja ke menu setting, kemudian pilih menu pengaturan chat, kemudian nonaktifkan save to photos ya. Karena foto atau gambar yang sudah diunduh aplikasi tidak akan tersimpan secara otomatis di galeri iPhone. So, langsung kamu nonaktifin dan ya udah, langsung juga pengaturannya jika ada foto atau gambar yang masuk tidak langsung kesimpan.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat Produa, sampai sini dulu kesadaran untuk teman kamu dan thank you banget yang udah stay di Spada ya dari jam 5 pagi tadi. Oke. Jangan kemana-mana, ada status yang nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore dengan informasi juga yang banyak banget buat kamu. Jadi stay tune aja di Produa FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. See you tomorrow guys in Spada.
1: Now or never, I can't sleep. Yang bikin pagi kamu makin seru.

0: tau gak sih? Bali sekarang lagi gencar banget buat gerakan bersih plastik loh.
1: Iya, aku denger-denger sih. Ada SE Gubernur Bali tentang itu kan? Gerakan Bali Bersih Sampah Plastik ya?
0: Iya, bener banget. Jadi di Bali mulai dibatasi penggunaan plastik, terutama yang sekali pakai itu. Soalnya sampah plastik udah jadi masalah besar di sini.
1: Wah, bagus itu. Kalau nggak segera diatasi, Bali bisa jadi kotor dan kumuh. Lagian, aku juga lihat banyak banget sampah plastik di pantai dan tempat wisata.
0: Parah itu kan? Tapi dengan adanya gerakan ini, Bali bisa lebih bersih dan kita bisa bantu mengurangi sampah plastik.
1: Setuju banget itu. Gimana kalau kita mulai dari diri sendiri aja dulu? Misalnya bawa tas belanja sendiri atau bawa tumbler sendiri.
0: Iya, aku juga udah mulai gitu kok.
2: Mari kita jaga kebersihan Bali untuk masa depan.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pro 2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.
6: Info Pro 2.
8: Pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, Yayasan Banyumilir bersama masyarakat Desa Kalibukbuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyumilir Iketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat dalam berbagai kegiatan konservasi. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, semakin berkembang di sektor pariwisata. Adia Tama, Parekraf Ahli Pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. AI juga dapat membantu menyusun itinerary dan memberikan berbagai pilihan destinasi secara lebih personal. Menurut Moga, pelaku UMKM pariwisata juga dapat memanfaatkan AI untuk membuat konten promosi, mulai dari caption, video, hingga storytelling produk. Namun, materi yang dibuat harus tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya agar wisatawan memperoleh gambaran yang tidak berlebihan. Itu dia Info Pro 2 bareng aku GG. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Duduk, cerita lu ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Rusuk dari Gary Gani. Kurang lebih lagu ini tuh menggambarkan kebahagiaan seorang pria atau laki-laki yang akhirnya menemukan pasangan hidup yang tepat gitu, dan tentunya bisa melengkapi dirinya. Tapi untuk menemukan orang yang tepat sebagai tulang rusuk seorang pria atau laki-laki itu kadang susah kan? Dan mungkin sampai sekarang masih ada yang belum menemukan tulang rusuknya. Sabar ya, mungkin tulang rusuknya udah dipakai baso. Baso rusuk. Bercanda. Yes, teman Pro 2, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Hola, balik lagi bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja edisi Rabu 30 September 2026. Lagi pada ngapain teman Pro 2 di siang hari, di hari Rabu ini? Lagi pada kerja mungkinnya, atau ada yang beraktivitas di luar ruangan gitu, luar ruangan gitu, outdoor, atau lagi di perjalanan? Aman aja teman Pro 2, aku bakal nemenin siang hari kamu di hari Rabu ini, tentunya di akhir September ya, dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hit favorit kamu ya, biar lebih enjoy lagi. Mungkin kita akan buka Santai Siang kali ini tentunya dengan Pro 2 Hit List Request. Jadi untuk menghidupkan siang hari biar gak ngantuk, kamu boleh request lagu favorit kamu tentunya di Pro 2 Hit List Request Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG sampai jam 11 siang nanti tentunya ya. Kamu bisa request di WhatsApp Pro 2 di 0811 399 1054. Sekali lagi 0811 399 1054. Di save teman Pro 2 ya, di WhatsApp kontaknya ya. Oke, bisa juga kamu request di live chat aplikasi RRI Digital tentunya. Yang belum punya RRI Digital bisa di download ya, sudah tersedia di Play Store dan juga App Store tentunya ya. Oke, aku tunggu teman Pro 2 requestnya. Dan aku punya satu lagu lagi ini yang mungkin menggambarkan seseorang yang sedang menemukan juga seseorang yang melengkapi hari-harinya gitu ya. Kita mulai dengan lagu-lagu yang happy-happy aja. Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto featuring Hi-Fi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget, pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali, bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh, gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Yes, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku GG, dan di Pro 2 Hit List Request Santai Siang kali ini udah ada teman Pro 2 yang request lagu nih melalui WhatsApp kita. Ya, ini ada siapa? Minace. Aduh, gimana nih pelafalannya? Hai kakak, aku Minace. Halo Kak Minace, mau rek lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak, terima kasih kembali Kak Mines. Aku masukin Sumpah Mati dari Selena Grace ya. Dan berikutnya ada dari siapa lagi? Oh, kalau ini gak ada namanya teman Pro 2. Ini dari 0856 sekian. Pengen diputerin lagu Cerah dari Hindia. Wih, iya ya. Karena siang hari ini lagi cerah juga teman Pro 2 di Singaraja dan sekitarnya ya. Jadi ini bisa apa ya, mungkin menimbulkan semangat buat kamu-kamu yang agak-agak murung atau agak-agak mendung. Ini aku puterin lagu Cerah dari Hindia, aman aja. Buat kamu jangan mau kalah, yang pengen request lagu favoritnya bisa langsung di WhatsApp kita ya di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Aku tunggu guys sampai jam 11 siang nanti ya. So ini dia langsung Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Sias, buruan.
1: Iya.
0: Makan dulu aja, Pak. Aku udah kelaparan nih.
1: Ya udah, ayo. Cuci tangan dulu gak sih?
0: Ya elah, ini tangan aku basah, aman lah.
1: Ya, basah dari mana?
0: Embun botol ini, dingin-dingin gitu.
1: Lah, ini mah basah doang, Ningsi. Kuman mah masih pada nongkrong di situ.
0: Serius?
1: Iyalah, embun itu gak ngusir apa-apa. Sabun aja nih ya, kadang harus digosok lama-lama.
0: Waduh, ya udah deh, aku cuci tangan bentar.
2: Banyak orang merasa aman cuman karena tangannya basah. Padahal basah bukan berarti bersih. Sebelum makan, jangan cari jalan pintas. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Makan enak itu dimulai dari tangan yang bersih.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku GG, teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist Request Santai Siang kali ini ya. Dan udah ada yang request lagi nih ya untuk teman Pro 2 mungkin yang sekarang bergabung di siang hari ini. Pengen diputerin lagu Ini Abadi dari Perunggu katanya. Ini enggak ada namanya juga ini, dari pokoknya 0811 sekian deh ini. Enggak tahu siapa ya. Aku bakal puterin Ini Abadi dari Perunggu ya. Berikutnya ada dari Kak Lara Purnamasari yang juga bergabung di WhatsApp kita siang hari ini, pengen diputerin lagu On My Way ya dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter katanya. Assalamualaikum. Enggak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu boleh enggak Kak? Boleh dong. Terima kasih. Semoga siaran siang Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Astungkaru. Terima kasih doa baiknya untuk Kak Lara Purnamasari. Aku masukin On My Way dari Alan Walker featuring Sabrina Carpenter. Enjoy teman Pro 2 ya, itu dia. Dan kayaknya ini waktunya tidak memungkinkan lagi ya karena udah mau mendekati jam 11 ya. Jadi mungkin untuk teman Pro 2 jangan kemana-mana, di jam berikutnya di jam 11 sampai jam 12 aku punya playlist tentunya untuk siang hari ini teman Pro 2 untuk kamu dengarkan. Semoga ini bisa ngebus semangat kamu, energi kamu di siang hari ini yang udah ngantuk-ngantuk di kerjaannya atau di perjalanannya, biar lebih cerah lagi, biar lebih berenergi lagi. Aku puterin playlist lagu buat kamu sampai jam 12 siang nanti ya teman Pro 2. Lama banget sampai 12 malam. Oke, langsung saja ini dia Ini Abadi dari Perunggu.

Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Ternyata bukan cuma bikin gerah, tapi juga bisa mempengaruhi suasana hati loh. Psikiater Dr. Santi Yuliani MSc SPKJ bilang, saat suhu meningkat, tubuh kita harus bekerja ekstra untuk menjaga kestabilan suhu. Akibatnya, energi terkuras dan hormon stres meningkat. Itulah yang membuat kita jadi mudah lelah, sulit fokus, bahkan cepat tersinggung. Supaya tetap tenang di tengah cuaca terik, jangan lupa cukup minum air putih, istirahat yang cukup, dan hindari aktivitas berat di jam-jam panas. Kalau mulai merasa gelisah, tarik nafas dalam-dalam dan cari tempat yang lebih sejuk. Cuaca boleh panas, tapi suasana hati tetap harus adem ya.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Hitlist.
1: Kak, tau gak? Tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
2: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
1: Untung aku langsung pergi itu tadi.
2: Nah, pinter. Kamu jangan jadi perokok ya. I might lose my mind.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: secara hukum diperlukan adanya.
1: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
0: Ya, merek, hak cipta, begitu juga dengan paten. Nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Buruan lihat deh, katanya besok sekolah diliburkan.
1: Serius? Dari mana infonya?
0: Ini tadi dari grup WhatsApp. Tadi langsung aku terusin deh ke teman-teman.
1: Udah cek sumber resminya belum?
0: Aduh, belum sih. Emang harus ya?
1: Harus dong. Jangan sampai kita ikut nyebarin informasi yang belum tentu benar.
0: Wah, untung belum banyak orang yang baca nih. Aku hapus dulu deh kalau gitu. Di era digital, satu klik bisa menyebarkan informasi ke ribuan orang. Sebelum membagikan berita, foto, atau video, pastikan dulu kebenarannya dari sumber yang resmi. Generasi muda yang cerdas bukan yang paling cepat membagikan informasi, tetapi yang paling bijak menyaringnya. Bersama, wujudkan Indonesia yang lebih cerdas, aman,

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: hari kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Hey, this is

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan kita masuk di segmen Motif Muda Kreatif. Di sini kita akan membahas terkait dengan UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital, teman Pro 2 tentunya ya. Dan di siang hari ini di segmen Motif kita punya topik dari ide jadi cuan, kisah anak muda membangun bisnis, teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu-kamu nih pernah gitu ya terlintas punya ide bisnis yang tiba-tiba muncul di kepala. Misalnya kepikiran jualan makanan, bikin clothing line, mungkinnya buka jasa desain, bikin produk kerajinan, atau mungkin punya kemampuan tertentu yang sebenarnya bisa dijadikan peluang usaha. Tapi setelah idenya muncul ini biasanya muncul juga pertanyaan berikutnya gitu. Mulainya dari mana ya? Modalnya berapa ya? Atau mungkin kalau nggak laku gimana gitu? Ketakutan gitu yang muncul. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang justru bikin sebuah ide itu berhenti sebagai ide dan nggak pernah benar-benar direalisasikan. Atau mungkin dicoba deh at least gitu, setidaknya dicoba gitu. Padahal membangun bisnis nggak selalu harus langsung dimulai dengan sesuatu yang besar, tahu teman Pro 2. Banyak usaha yang berawal dari hal-hal kecil, dimulai dari hal-hal simple dan dari melihat masalah di sekitar kita, dari hobi mungkin atau dari kemampuan yang memang sudah kita punya sebelumnya. Yang kemudian membedakan adalah keberanian untuk mencoba, kemauan belajar, dan konsistensi untuk mengembangkan ide tersebut gitu. Di Motif atau Muda Kreatif kali ini kita bakal ngobrolin dari ide jadi cuan, kisah anak muda membangun bisnis. Kita akan melihat bagaimana sebuah ide bisa dikembangkan menjadi peluang usaha dan apa saja yang perlu dipikirkan sebelum benar-benar terjun ke dunia bisnis. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang punya ide bisnis tapi masih maju mundur, buat mulai maju mundur cantik gitu, mending dicoba gitu ya, biar cantik banget. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Kita bahas bagaimana cara mengubah ide sederhana menjadi sesuatu yang punya nilai dan berpotensi menghasilkan cuan tentunya ya. Tetap di Motif bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy guys.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya nggak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.
2: Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Yes, teman Produa, masih bareng aku Gege tentunya di Motif Muda Kreatif Santai Siang Produa RRI Singaraja kali ini. Kita lanjut lagi teman Produa pembahasan kita ya. Dan mungkin hampir setiap bisnis sebenarnya punya cerita awal ya. Ada yang dimulai karena pemiliknya memang punya hobi. Ada yang berawal dari melihat kebutuhan orang lain. Bahkan ada juga yang muncul karena pemiliknya mengalami sendiri sebuah masalah dan kemudian berpikir, kenapa nggak bikin solusinya sendiri. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa ide bisnis nggak harus sesuatu yang benar-benar baru di dunia. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan nilai atau pembeda gitu ya. Misalnya kalian suka bikin makanan, daripada hanya berpikir aku mau jual makanan, coba bisa dicari tahu lagi lebih dalam lagi, makanan apa yang mau dijual, siapa ya kemungkinan membelinya, apa yang membuat produk kalian berbeda, dan bagaimana orang bisa dengan mudah menemukan atau membelinya gitu ya. Begitu juga kalau kalian punya keterampilan seperti desain grafis, fotografi, editing video, membuat kerajinan, atau mengelola media sosial. Skill tersebut bisa dikembangkan menjadi jasa atau produk yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, sebelum memikirkan soal cuan, coba mulai dari melihat masalah, kebutuhan, dan kemampuan yang kita punya. Karena bisnis yang baik bukan sekedar menjual sesuatu, tapi juga memberikan alasan kepada orang lain kenapa mereka membutuhkan produk atau jasa tersebut. Tapi tentu saja teman Produa, punya ide aja itu belum cukup gitu ya. Setelah tahu mau membuat apa, ada proses panjang yang harus dilalui juga. Mulai dari mencoba, menerima masukan, sampai menghadapi kemungkinan produk belum langsung laku gitu ya. Pasti ada try and error gitu. Try and error gitu teman Produa. Jadi kalian juga harus siap menghadapi itu. Kita bahas perjalanan dari ide menuju bisnis di segmen berikutnya teman Produa ya. So stay tune terus guys.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu yang dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Lulus 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis. SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat.

teman pro 2, salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika ingin memulai bisnis adalah terlalu lama menunggu semuanya sempurna. Menunggu modal besar, menunggu logo bagus, menunggu punya banyak followers, atau menunggu produk benar-benar sempurna sebelum ditawarkan. Padahal dalam proses membangun usaha, dalam proses membangun bisnis, kita justru perlu belajar dari respon orang lain. Ketika produk pertama belum banyak yang membeli, bukan berarti ide kita otomatis gagal, teman pro 2. Bisa jadi harga perlu dievaluasi, atau mungkin cara promosi yang kurang menarik gitu. Target konsumennya belum tepat, atau produk memang masih perlu diperbaiki. Makanya, penting untuk berani melakukan percobaan dalam skala yang sesuai kemampuan. Misalnya, mulai dengan jumlah produk yang tidak terlalu banyak, tawarkan kepada lingkungan terdekat, kemudian minta pendapat mereka. Dari sana kita bisa mendapatkan masukan yang nyata dan memperbaiki produk sebelum mengembangkannya lebih jauh. Dan jangan lupa, sekarang anak muda juga punya keuntungan dari perkembangan ekonomi digital. Promosi nggak harus selalu menggunakan cara konvensional tentunya ya. Media sosial, marketplace, dan berbagai platform digital bisa dimanfaatkan untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun hubungan dengan calon pelanggan, teman pro 2 ya. Tapi tetap perlu diingat, punya media sosial bukan berarti bisnis otomatis sukses. Produk, pelayanan, kualitas, pengelolaan keuangan, dan kemampuan memahami konsumen tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan usaha, teman pro 2 ya. Jadi ide bisnis adalah titik awal, tapi proseslah yang membuat semua bisnis berkembang. Sebelum kita tutup, teman pro 2, motif santai siang hari ini kita rangkum beberapa hal yang mungkin bisa teman pro 2 bawa pulang, atau mungkin bisa dijadikan catatan ya untuk kamu-kamu yang ingin mulai bisnis. So, stay tune terus guys di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

Yes, teman Pro 2, gak kerasa kita sampai di segmen terakhir di Motif Muda Kreatif Santai Siang bareng aku GG tentunya ya. Dan dari obrolan kita di Motif kali ini, membangun bisnis anak muda sebenarnya bisa dimulai dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita, dekat dengan lingkungan sekitar kita gitu ya. Bisa dari hobi, keterampilan, masalah yang kita temui sehari-hari mungkin, atau kebutuhan yang belum mendapatkan solusi yang tepat sampai saat ini. Tapi jangan berhenti hanya di tahap punya ide aja. Coba tuliskan idenya dulu, tentukan siapa yang membutuhkannya, pikirkan produk atau jasanya, kemudian mulai dari skala yang sesuai dengan kemampuan. Nggak harus langsung besar, yang penting ada langkah pertama dan ada kemauan untuk terus belajar gitu ya. Just in case teman Pro 2, kalau misal aku nih ya, jangan jauh-jauh deh. Karena ide tuh kan biasanya muncul itu di waktu-waktu yang mungkin kita itu nggak bisa menduganya gitu ya. Dan ini kesalahanku, ketika ide-ide muncul khususnya tentang bisnis atau tentang ide-ide berjualan sesuatu hal gitu ya, itu tuh aku gak pernah menuliskannya gitu. Jadi aku cuma sekedar dipikirkan aja gitu, jadi tidak ada tindak lanjutnya nih. Padahal sayang banget gitu kalau ide itu harus lewat begitu saja teman Pro 2 ya. Dan mungkin itu salah satu kejelekan atau mungkin kekurangan aku lah. Nah itu juga jangan sampai terjadi di kamu teman Pro 2, karena ide itu kadang kita ingat-ingat itu enggak.

panjang, tidak hanya selewat gitu aja. Dan satu lagi, jangan terlalu sibuk membandingkan usaha kita dengan bisnis orang lain yang tentunya udah lebih dulu besar. Kita gak pernah tahu proses panjang yang mereka lewati. Fokus aja pada perkembangan bisnis sendiri, evaluasi, belajar, dan terus mencari cara agar bisa lebih baik lagi gitu. Karena bisa jadi ide yang hari ini cuman ada di kepala, kalau berani diwujudkan, beberapa waktu ke depan justru bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang sekarang punya ide bisnis, coba deh tanya diri sendiri, apa satu langkah kecil yang bisa aku mulai hari ini? Jangan nunggu semuanya sempurna untuk memulai. Iya gak? Setuju gak teman Pro 2? Yuk dari sekarang kita mulai yuk. Termasuk diri aku sendiri teman Pro 2 ya. Itu dia Motif Muda Kreatif Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja bareng aku GG. Jangan kemana-mana karena masih ada segmen-segmen program-program lainnya tentunya ya di Santai Siang kali ini. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan kayak Gary79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: What's the point?
1: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja. Dan di jam 1 siang ini kita masuk di segmen info olahraga teman Pro 2. Di sini udah aku siapin informasinya buat kamu teman Pro 2 tentunya ya. Ada kabar dari Timnas Indonesia nih, dari pelatih kepala John Hartman, ajak supporter kembali penuhi GBK hadapi Bangladesh ya, karena mungkin menyusul hasil yang kurang maksimal ya teman Pro 2 saat menghadapi Malaysia kemarin, ini menimbulkan banyak kekecewaan juga mungkin bagi para supporter Indonesia khususnya, begitu juga aku teman Pro 2 atau mungkin juga kamu, tapi ya mungkin itu salah satu hal yang perlu kita lewati juga ya, karena perjalanan timnas juga masih panjang di bawah tangan dingin John Hartman. Dan semoga di FIFA ASEAN Cup ini, di pertandingan terakhir nanti melawan Bangladesh, supporter tetap bisa memerahkan gelora Bung Karno ya. Sabar, nanti aku kasih kamu informasinya ya. Sekarang spillnya tipis-tipis dulu. Segmen berikutnya baru aku kasih fullnya. Nanggung gak sih spill tipis-tipis? Sabar teman Pro 2, sabar ya. Nanti aku spill teman Pro 2 di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

Informasi pertama teman Pro 2 di segmen info olahraga santai siang bareng aku GG. Ya seperti yang aku katakan di awal tadi, teman Pro 2 ini ada kabar dari pelatih timnas Indonesia John Hartman yang ajak supporter kembali penuhi GBK hadapi Bangladesh. Dilansir dari rri.co.id, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengajak supporter kembali memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno menghadapi Bangladesh. Ajakan tersebut disampaikan Hartman setelah Indonesia bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia pada Senin 28 September 2026 kemarin. Hartman mengapresiasi dukungan supporter yang terus mengalir sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia menyebut energi dari tribun memberikan dorongan besar kepada pemain ketika menghadapi tekanan sepanjang pertandingan tersebut. Ia mengaku merasakan langsung energi supporter dan besarnya kepedulian mereka terhadap perjuangan timnas Indonesia sepanjang pertandingan berlangsung. Menurutnya, apa yang ditunjukkan supporter menjadi gambaran bahwa mereka melihat perjuangan para pemain untuk memberikan hasil terbaik. Hartman mengatakan timnas Indonesia akan terus berjuang untuk para pendukung pada pertandingan berikutnya menghadapi Bangladesh. Pelatih asal Inggris tersebut memastikan skuad Garuda akan kembali berjuang ketika menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A. Hartman menyebut pertandingan ketiga akan berlangsung dalam jadwal padat dengan waktu pemulihan yang sangat terbatas bagi kedua tim. Ya mungkin ini tugas juga ya teman Pro 2 untuk kita-kita supporter dan juga fans timnas Indonesia untuk terus mendukung para skuad Garuda di gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 kali ini ya. Ya mungkin hasil kemarin kurang memuaskan melawan Malaysia, melawan rival kita, tapi itu mungkin salah satu, ya namanya juga sepak bola ya, ada menang, ada kalah dan juga ada seri, itu dia yang paling nyebelin teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, semoga lawan Bangladesh nanti di pertandingan terakhir tentunya ya, kalau gak salah besok ya, Kamis teman Pro 2, timnas Indonesia akan meraih hasil positif, amin astungkare teman Pro 2. Aku masih punya informasi lainnya di segmen info olahraga santai siang kali ini, so jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Bukan. Hilang lagi. Instagram online terus. Balas WA boro-boro. Chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 di Santai Siang kali ini datang dari juara Asian Games ya teman Pro 2, Leo dan Daniel usai raih emas di Asian Games 2026 mendapat apresiasi dari Wamenpora Taufik Hidayat teman Pro 2 ya. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pasangan Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Ganda putra Indonesia ini sukses menyumbangkan medali emas cabang olahraga bulu tangkis di ajang Asian Games 2026. Leo Daniel membawa pulang emas setelah berhasil menumbangkan wakil China, Liang Weiqing dan Wang Chang dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi catatan luar biasa bagi bulu tangkis Indonesia. Wamenpora Taufik juga memuji kerja keras dan dedikasi pantang menyerah yang ditunjukkan Leo Daniel di lapangan. Menurutnya, daya juang pasangan ini menjadi contoh nyata dari mentalitas seorang juara. Lebih lanjut, Wamenpora Taufik berharap keberhasilan di Asian Games 2026 ini dapat menjadi pemicu semangat. Sementara Ketua Umum PBSI Fadil Imran menambahkan hasil tersebut menjadi awal yang baik guna menghadapi Olimpiade 2028 di Los Angeles, Amerika. Iya, teman Pro 2, selamat ya untuk Daniel dan juga Leo Roli Karnando yang berhasil mendapatkan medali emas di cabang bulu tangkis ganda putra. Tentunya semoga ini juga bisa menular ke cabang-cabang lainnya dan juga ke atlet-atlet lainnya, karena sekarang tim Indonesia masih berjuang di gelaran Asian Games 2026 di Jepang ya teman Pro 2. Doa terbaik pokoknya untuk seluruh tim dan juga atlet yang sedang berjuang di ASEAN Games 2026 kali ini teman Pro 2 tentunya ya. Jangan kemana-mana karena aku masih punya info lainnya di segmen info olahraga Santai Siang Pro 2 RRI Singaraja kali ini. So stay tune terus guys.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah gas. Ke mall mana nih?
0: Lo, kok ke mall? Terus? Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini. Tuh, lihat.
1: Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang.

Informasi berikutnya teman Produa di segmen info olahraga santai siang bareng aku Kiki. Dan kita beralih ke sepak bola luar negeri teman Produa. Ini ada kabar dari Manchester City yang membantah tuduhan Premier League dan siapkan banding. Waduh, kenapa nih teman Produa? Manchester City membantah tuduhan Premier League setelah Komisi Independen menerbitkan putusan terkait kasus finansial klub. Dalam pernyataan resminya, Manchester City mengaku kecewa dan terkejut terhadap putusan tersebut. Manchester City menegaskan klub tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Premier League. Klub menyebut memiliki bukti yang mendukung seluruh posisi mereka dalam kasus tersebut. Manchester City juga menyatakan akan terus memperjuangkan posisinya melalui jalur regulasi dan hukum yang tersedia. Klub memastikan langkah tersebut akan ditempuh secara aktif jika diperlukan. Menurut Manchester City, proses yang dilakukan Premier League masih berlangsung dan sejumlah tahapan belum selesai. Klub kini akan menempuh jalur banding yang tersedia sesuai prosedur. Manchester City menilai keputusan tersebut mengandung kesalahan material terkait hukum, prinsip, dan fakta. Klub menyebut kondisi tersebut membuat putusan itu belum dapat dijadikan dasar yang aman. Klub juga menegaskan telah menghormati proses hukum selama 8 tahun terakhir. Manchester City berharap Premier League menjalankan perannya sebagai regulator secara independen, tidak memihak, dan adil. Manchester City belum memberikan keterangan lebih jauh mengenai kasus tersebut. Klub menyatakan keterbatasan itu berlaku hingga seluruh proses berikutnya selesai. Sebelumnya, Komisi Independen Premier League menyatakan Manchester City bersalah atas sejumlah pelanggaran aturan finansial. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan periode 9 musim mulai 2009-2010 hingga 2017-2018. Komisi juga menyatakan Manchester City melakukan pelanggaran terkait kewajiban memberikan informasi dan bekerja sama. Sanksi terhadap klub belum ditentukan dan akan dibahas dalam proses terpisah. Waduh, teman Pro 2 ya. Ternyata di balik kesuksesan Manchester City, di balik raihan-raihan trofi Manchester City beberapa tahun kebelakang ini menyisakan ya mungkin kasus-kasus yang tidak bisa diungkap secara gamblang ke publik ya, karena menyangkut dengan finansial. Tapi semoga dengan adanya kasus ini bisa jadi contoh, atau mungkin bahkan Manchester City sendiri bisa membuktikan bahwa memang tidak ada kasus-kasus yang menjadi duri gitu ya. Karena selama ini Manchester City kita ketahui bahwa klub ini klub yang memang luar biasa gitu, dan dimiliki oleh seorang miliarder dari Arab yang memiliki harta begitu banyak dan juga menginvestasikan kekayaannya di klub Manchester City ini. Dan semoga ya ini gak ada lagi lah kasus-kasus finansial klub seperti ini ya. Dan itu juga jadi tolak ukur untuk klub-klub lain, biar apa ya, mungkin bisa mengelola finansial sebaik mungkin teman Pro 2 ya. Dan itu dia informasi terakhir di segmen info olahraga santai siang bareng aku Gigi. Jangan kemana-mana, karena di segmen berikutnya kita masuk di infotainment teman Pro 2. Ada kabar apa? Sabar, nanti aku kasih informasinya. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Shape up, man.

marka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di Santai Siang bareng aku GG, teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk di segmen infotainment, teman Pro 2 ya, atau info hiburan. Aku udah nyiapin beberapa informasi buat kamu. Salah satunya ini ada kabar dari Sienna Spiro yang meraih Best New Artist di MTV VMAs 2026. Wih, selamat untuk Mbak Sienna Spiro. Seperti apa kabarnya atau informasinya, teman Pro 2? Sabar, seperti biasa di segmen berikutnya ya. Jangan diputer-puter dulu frekuensinya. Stay tune terus bareng aku GG di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Oke, teman Prodo, informasi pertama di segmen infotainment atau info hiburan kali ini datang dari kabar Sienna Spiro raih Best New Artist di MTV VMAs 2026. Woi, selamat dulu buat Mbak Sienna Spiro ya. Penyanyi asal Inggris Sienna Spiro membawa pulang penghargaan Best New Artist di MTV Video Music Award 2026. Kemenangan ini menjadi pencapaian besar bagi Spiro yang namanya mulai dikenal lewat musik dan media sosial. Sienna Spiro berhasil mengalahkan sejumlah pendatang baru lain dalam kategori tersebut. Mereka diantaranya Bella Kay, Curtis Magnus Farrell, Malcolm Todd, Melly Smith, dan Stella Lefty. Saat menerima piala, Spiro mengaku tidak menyangka bisa memenangkan penghargaan tersebut. Ia pun langsung mengucapkan terima kasih kepada para penggemar yang telah memberikan dukungan dan suara. Ia kemudian menyampaikan terima kasih kepada timnya di Capitol Records, kru yang bekerja bersamanya, serta ibu dan saudara perempuannya. Spiro bahkan sempat terlihat kehabisan kata-kata sebelum mengakhiri pidatonya karena masih tidak percaya dengan kemenangannya. Kemenangan itu melengkapi penampilan perdana Spiro di panggung MTV VMAs. Sebelumnya, pada malam yang sama, ia membawakan lagu Great Expectation untuk pertama kalinya dalam ajang tersebut. Sebelum namanya dikenal luas, Spiro sudah beberapa tahun membuat musik dan membagikannya melalui platform TikTok. Perhatian kepadanya mulai meningkat setelah lagu Die on the Hill yang dirilis tahun lalu berhasil menarik perhatian para pendengar baru. Spiro dikenal dengan warna musik Jay-Z yang mendapat pengaruh dari penyanyi legendaris seperti Frank Sinatra, Nina Simone, dan Etta James. Gaya tersebut menjadi salah satu ciri khas yang membedakannya dari para pendatang baru lainnya ya. Penghargaan Best New Artist sendiri sebelumnya pernah diraih sejumlah nama besar, Nirvana, Eminem, Olivia Rodrigo, dan Billie Eilish, termasuk musisi yang pernah memenangkan kategori tersebut ya. Piala Best New Artist kemudian diserahkan kepada Spiro oleh Alex Warden, pemenang kategori tersebut pada tahun sebelumnya. MTV VMAs 2026 digelar di Peacock Theater Los Angeles dan dipandu oleh Snoop Dogg, teman Pro 2. Wih, selamat dulu, tepuk tangan untuk Mbak Sienna Spiro. Mbak enggak tuh, Sienna Spiro ini juga aku kenal Sienna Spiro itu karena gara-gara dengerin lagunya juga sih, Die on This Hill. Kayak yang kebetulan enak juga, teman Pro 2. Kalau kamu udah kenal Mbak Sienna Spiro ini atau Mbok Sienna Spiro ini dari kapan, teman Pro 2 ya? Karena belum lama ya, karena ini juga kategorinya artis pendatang baru ya. Pokoknya semangat dan selamat untuk Mbak Sienna Spiro. Aku masih punya informasi lainnya di infotainment atau info hiburan sore ceria. Sore ceria, santai siang dong. Maaf teman Pro 2, kurang fokus, aku kurang minum ini. Nanti aku mau ngambil air putih dulu, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cok Agung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat,

0: pagi-pagi udah bete karena mager. Itu tandanya kamu belum dengerin Spada.
1: Yes, selamat pagi teman Pro 2, nemenin pagi kamu biar seru. Mau tahu info hits, tren terkini, sampai obrolan yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman now? Semuanya ada di sini.
0: Dijamin suntuk kamu langsung lenyap dan energi positif kamu balik lagi.
1: Makanya jangan sampai kelewatan. Temenin aktivitas pagi kamu bareng Spada setiap hari mulai jam 5 sampai 10 pagi cuman di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

Informasi hiburan berikutnya teman Pro 2 ya, di segmen infotainment santai siang bareng aku GG kali ini. Kalau tadi ada Sienna Spiro ya sebagai artis pendatang baru, ini ada kabar berikutnya dari Mbak Taylor Swift. Kalau ini mah udah artis kawakan teman Pro 2 ya. Taylor Swift terima artis director honors perdana di MTV VMAs 2026. Taylor Swift menerima artis director honors perdana dalam ajang MTV Video Music Award 2026. Penghargaan tersebut menjadi bagian baru dalam sejarah MTV VMAs untuk mengapresiasi musisi yang berkontribusi di balik kamera. Penghargaan ini diberikan kepada musisi yang memperluas perkembangan video musik dan seni penceritaan visual melalui karya penyutradaraan mereka. Swift menjadi penerima pertama penghargaan yang baru diperkenalkan tersebut. Dalam pidatonya, Taylor Swift mengatakan dirinya telah terlibat dalam sekitar 60 video musik sepanjang karirnya. Dari jumlah tersebut, ia menyebut telah menulis dan menyutradarai 18 video musik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para penggemar yang membuat proses pembuatan video musik menjadi menyenangkan. Swift turut berterima kasih kepada seluruh pihak yang pernah bekerja bersamanya dalam berbagai proyek. Setelah menerima penghargaan, Swift memperkenalkan video musik terbarunya berjudul Passion Zero. Video tersebut disutradarai langsung olehnya dan dibintangi Dakota Johnson serta Colin Farrell. Passion Zero merupakan bagian dari edisi tambahan album The Life of a Showgirl, The Encore. Video tersebut juga melibatkan sinematografer Emmanuel Lubezki yang sebelumnya mengerjakan sejumlah film seperti The Revenant, Birdman, dan Gravity. Perjalanan Swift sebagai sutradara dimulai secara solo pada 2020 melalui video musik The Man. Karya tersebut membawanya meraih penghargaan Best Direction di MTV VMAs pada tahun yang sama. Setahun kemudian, Swift memperluas kiprahnya ke dunia film melalui All Too Well, The Short Film. Karya tersebut meraih 3 penghargaan di VMAs 2022, yakni Video of the Year, Best Long Form Video, dan Best Direction. Ia juga pernah menyutradarai sejumlah video musik lain termasuk Cardigan, Willow, Antihero, Bejeweled, Lavender Haze, Karma, dan I Can See You. Beberapa karya terbarunya sebagai sutradara adalah Fortnite, The Fate of Ophelia, dan Opelite. Selain menerima artis director honor, Taylor Swift mendapatkan penghargaan untuk kategori Video of the Year lewat The Fate of Ophelia. Ia memperoleh 11 nominasi pada MTV VMAs 2026. Wih, ini emang talenta Mbak Taylor Swift ini bukan kaleng-kaleng guys. Bukan hanya suaranya aja yang bagus, tapi juga pemikiran di balik kamera, di balik layarnya juga sangat-sangat ciamik teman Pro 2 ya. Dan sangat pantas bahwa Mbak Taylor menerima artis director honors perdana di MTV VMAs 2026 kali ini. Dan itu dia teman Pro 2, infotainment atau info hiburan terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di Santai Siang ya bersama aku GG. Tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 10 siang sampai sekarang hampir jam 3 sore, dan tentunya sore hari nanti masih ada Sore Ceria dan bakal ditemani dengan Zaki yang bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu hits favorit kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: Rin, antar aku beli kado yuk untuk Ultah Mary.
1: Oke lah Gas. Ke mall mana nih?
0: Loh, kok ke mall?
1: Terus?
0: Ke tempatnya Bu Wina aja. Banyak ada kerajinan tangan.
1: Kenapa gak ke mall aja sih?
0: Ih, udah jangan berisik. Sini.
1: Tuh, lihat. Wah, iya ya. Bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih. Aduh, lucu banget.
0: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
1: Iya.
0: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka. Biaya sekolah bagi anak-anak dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
1: Iya deh, iya. Siap laksanakan.
0: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway FM.

0: 102,2 FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilahan sampah secara nasional. Kekuatan desa adat, Banjar, rumah tangga hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Anggota DPD RI daerah pemilihan Bali, Niluh Putu Ari Pertami Jelantik mengatakan, Bali didorong menjadi pelopor pemilahan sampah karena memiliki kekuatan masyarakat yang dapat digerakkan dari tingkat desa. Namun ia menilai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah berskala besar membutuhkan proses. Sementara persoalan sampah terus terjadi setiap hari sehingga pembangunan TPS 3R dinilai perlu dipercepat. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Yayasan Banyu Milir bersama masyarakat Desa Kalibubuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan

selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Ketua Yayasan Banyumilir Iketut Wiryadana menyampaikan pelibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Dari kelompok masyarakat pengawas yang beranggotakan 77 orang, warga didorong terlibat sebagai kegiatan konservasi. Selain meningkatkan keterampilan selam teman rodua, masyarakat juga dilibatkan dalam menjaga kawasan terumbu karang melalui penyediaan mooring atau tambatan kapal untuk aktivitas snorkeling. Langkah ini diharapkan membantu mengurai gangguan terhadap kawasan karang yang menjadi daya tarik wisata bahari.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

mulai dengerin Pro 2 FM, satu-satunya radio yang jadikan generasi muda sebagai headline. Pasti banyak yang rasa sepertiku. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Yos, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Hai teman Rodua dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Rodua, di hari Rabu 30 September 2026. Wah, gimana kabar kamu semuanya guys di hari ini, dari pagi sampai menit ke-12 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dan tentunya tetap semangat ya menjalani aktivitas kamu di sore hari ini di akhir bulan teman Rodua. Gimana hilal gajiannya, semoga udah pada muncul ya, udah mulai tercium ya teman Rodua. Udah gak sabar nih pengen check out apa sih teman Rodua. Pokoknya pinter-pinter teman Rodua untuk saving juga gitu ya guys ya. Dan aku bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu. So stay tune di Pro 2 and enjoy.

kamu lagi dengerin sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Yo, the one Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RS Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini informasinya tentang pemerintah Kabupaten Buleleng, guys. Ini yang lagi gencar-gencarnya menata ulang kawasan jalan Diponegoro biar tampilannya makin oke, makin ciamik, teman Pro 2. Jadi nggak cuma merapikan jalur pejalan kaki dan juga bersihin saluran air aja, guys. Area yang tadinya sepi kalau malam ini rencananya mau disulap ya, jadi pusat jajanan. Jadi makin banyak opsi tempat-tempat nongkrong asik bareng teman-teman dan juga ya doi kalau punya teman Pro 2 dari sore sampai dini hari sampai malam gitu ya. Dan selama proses pengerjaan jalan, ini kamu mungkin bakal menjumpai juga ya sedikit kemacetan atau mungkin pengalihan jalan tipis-tipis lah di sekitar lokasi gitu ya. Tapi tenang aja, ini semua demi bikin wajah kota Singaraja juga makin tertata rapi dan juga makin estetik, teman Pro 2. Nah, untuk tempat pejalan kaki ini juga bakal difungsiin kembali sebagaimana mestinya. Sementara untuk para pedagang ini bakal diarahkan ke area pasar, teman Pro 2. Jadi kita sama-sama nunggu, sabar guys ya, hasilnya dijamin bakal bikin kawasan juga makin hidup dan juga makin ramai.

0: nggak sih kamu mikir mimpi kamu buat kuasai teknologi dunia itu kejauhan? Jawabannya, nggak ada kata terlalu tinggi buat anak muda Indonesia.
1: Bener banget. Lewat Sekolah Garuda, pemerintah hadir buat ngebus potensi kamu di bidang sains, teknologi, riset, sampai kepemimpinan.
0: Ini saatnya kamu terbang tinggi dari Sabang sampai Merauke, siap tembus kampus-kampus top dunia.
1: Bukan cuma jago teori, tapi berkarakter kuat dan siap bawa perubahan nyata buat negeri.
0: Yuk, berani bermimpi besar.
1: Sekolah Garuda, lompatan hebat anak bangsa, menggapai dunia.
2: Singaraja.

Oke, teman Prodi masih di Saudara Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Safe word, teman Pro 2 dari Hasley. Udah kebutuhan buat kamu sore hari ini. Lagunya memang membakar semangat banget. Jadi buat teman Pro 2 yang udah siap-siap mau pulang kantor habis ini jam 4 sore, semoga juga tetap semangat ya meskipun udah ngantuk sore hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini guys, aku punya info buat kamu tentang pihak Celukan Bawang. Pelabuhan Celukan Bawang ini yang bareng penyeberangan resmi lagi sibuk sekarang guys untuk melakukan peninjauan untuk buka dermaga 1 dan dermaga 2 khusus buat angkutan barang, teman Pro 2. Nah, langkah ini diambil untuk bantu mengurai antrean panjang kendaraan yang sering menumpuk di jalur penyeberangan Gilimanuk. Kayak kemarin juga sempat ramai juga itu informasinya guys. Biar distribusi barang juga yang masuk dan keluar Bali ini makin lancar, teman Pro 2. Nah, kalau sebelumnya penataan ini lebih difokusin di dermaga 3 untuk penyeberangan kendaraan pribadi. Nah, sekarang kajian teknis buat dermaga 1 dan 2 terus dimaksimalin guys. Jadi kalau hasil pemeriksaan ini menyatakan semuanya aman dan ready, jalur ini bakal jadi jalan keluar yang oke banget tentunya untuk mempercepat pasokan logistik harian kita. Pokoknya kita support, kita doakan guys, proses pemeriksaannya juga berjalan dengan lancar.

0: berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman terbaik.

Berpisah itu mudah dari Rizky Febian featuring Mika Tambayong. Teman Pro 2 udah aku puterin buat kamu sore hari ini ya. Lirik di awalnya makan gitu ya. Kalau di potongan-potongan video-video lucu biasanya cuma dipotong-potong guys. Lagunya cuma jadi makan, makan, makan terus aja gitu Teman Pro 2 ya. Aduh ada aja pokoknya netizen ini ya. Dan kali ini aku punya info keren banget buat kamu guys yang peduli sama keindahan Laut Bali. Ada inovasi keren nih dari Yayasan Banyu Milir, Teman Pro 2. Nah sekarang kita semua bisa ikut menjaga kelestarian Laut Buleleng cuma lewat genggaman tangan pakai platform namanya pokmaswas.org, Teman Pro 2. Jadi lewat aplikasi berbasis penanda lokasi ini, kita atau masyarakat pesisir atau pengunjung ini bisa langsung laporin kejadian atau potensi kerusakan di laut secara cepat dan juga tercatat otomatis, Teman Pro 2. Jadi nggak cuma buat memantau terumbu karang aja, sistem ini juga disiapin untuk istilahnya mengatur lah ya aktivitas wisata bahari, terutama tur melihat lumba-lumba di kawasan Pantai Lovina, Teman Pro 2. Jadwal dan jumlah perahu yang melaut ini bakal ditata lebih rapi biar lumba-lumba tidak merasa terganggu. Wah, keren banget sih Teman Pro 2. Pokoknya kita juga harus support manfaatkan teknologi ini biar laut di daerah kita juga tetap lestari dan tetap keren.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM. Hey, this-

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Prodo masih di Sore Ceria Pro 2 RC Ngeraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tapi ya masih bareng aku Zaki, guys, yang nemenin kamu di Sore Ceria. Dan kali ini di pukul 4 sore alias pukul 16 waktu Indonesia Tengah, aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol santai bareng narasumber yang udah hadir di studio sore hari ini. Kali ini kita mau bahas tentang puisi, teman Prodo. Jadi kamu anak-anak sastra ataupun yang hobi nulis puisi, baca puisi ataupun apapun itu yang berhubungan sama sastra, kamu tepat banget dengerin siaran Pro 2 sore hari ini. Kali ini kita mau bahas tentang juara 3 lomba menulis puisi Peksimida Provinsi Bali tahun 2026 bareng Nia, ya. Nama panjangnya Nika Dek Nia Paramita. Buat kamu yang kenal sama Nia, teman Pro 2, boleh WhatsApp, mungkin ada nanti pertanyaan khusus buat Nia, kayak gimana sih caranya buat puisi kayak gini kak, bisa banget langsung aja wawah kita WA di 0811-399-1054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Digaskan aja guys ya, kita sampai jam 5 nanti bakal nemenin kamu bareng Nia juga. Nia, selamat sore, gimana kabarnya?
1: Selamat sore kak, kabar saya baik.
0: Kedengeran? Oke, ditukar sama itu aja gak apa-apa.
1: Yang mana?
0: Yang itu, yes. Oke, kabarnya baik ya. Tadi kesininya mungkin sempat ini nih ya, ada agenda tipis, tapi sekarang masih udah aman ya Nia ya.
1: Enggak kedengeran.
0: Sudah kedengeran?
1: Enggak.
0: Belum, oke, kita sambil ngobrol aja gak apa-apa nih ya. Dilepas aja gak apa-apa itu.
1: Enggak
0: apa-apa. Oke, gitu teman Pro 2 ya. Jadi kabarnya Nia baik, sekarang apa nih, statusnya apa sekarang?
1: Statusnya mahasiswa kak.
0: Di mana tuh? Kenalan sama teman Pro 2 dulu, boleh?
1: Halo semuanya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kak. Perkenalkan, saya Nika Dek Nia Paramita, bisa dipanggil Nia. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 di Fakultas Ekonomi, di Prodi Pendidikan Ekonomi, di Universitas Pendidikan Ganesha.
0: Oke, semester 3. Sekarang kesibukannya apa? Apa jam-jam kuliah biasa atau ada agenda lain nih?
1: Jam kuliah sama kebetulan ikut salah satu organisasi yang ada di Undiksa sih, kak.
0: Tapi sekarang aman jam segini kesini ya?
1: Aman.
0: Oke. Menarik, Nia, tentang lomba menulis puisi gitu ya. Tapi sebelumnya background kamu ini sebenarnya ekonomi.
1: Iya, backgroundnya ekonomi.
0: Oke, tapi suka menulis puisi atau baca puisi sebenarnya dulunya kamu?
1: Dulu waktu SMA itu kan ada program GSMB kak, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, dan kebetulan di sana itu diberi ruang untuk belajar menulis puisi, jadinya tertarik sih kak, lumayan untuk menulis puisinya.
0: Oke, tapi sebelumnya kamu iseng memang nyoba menulis puisi atau memang belajar? Ada belajarnya juga?
1: Yang pertama itu ada belajarnya yang pastinya kak, karena di SMA itu kan ada guru yang membimbing dalam pembuatan puisinya kak.
0: Oke, berarti berangkat dari sana kamu akhirnya suka tentang puisi dan akhirnya ada lomba ini ya,
1: Peksimida
0: ini ya. Tapi kalau boleh tahu nih teman Pro 2, kamu share juga, Peksimida ini sebenarnya lombanya kayak gimana sih ini ya?
1: Oke, jadi Peksimida itu pekan seni, pekan mahasiswa, Peksimida pekan Pekan Seni Mahasiswa Daerah.
0: Okay.
1: Ya, Pekan Seni Mahasiswa Daerah yang dimana diadakan oleh BPSMI di Provinsi Bali, yang dimana nantinya jika mendapat juara 1 di Peksimida ini akan lanjut dikirim ke Jember kak, kalau tidak salah.
0: Jember itu tingkatannya lebih tinggi lagi ya, atau masih satu lingkup sama Peksimida juga?
1: Masih satu lingkup, tapi itu tingkatnya udah nasional kak.
0: Oke. Ini ya, kemarin dapat juara 3 gitu ya.
1: Ya, Astungkara dapat juara 3.
0: Ini berarti hitungannya kamu mewakili apa?
1: Astungkara mewakili lembaga.
0: Mewakili lembaga yang tidak lain Undiksa.
1: Iya, Undiksa.
0: Oke. Prosesnya bisa kamu mewakili lembaga gimana nih?
1: Oke, jadi proses awal mulanya itu kebetulan di akhir bulan Mei itu saya dapat tawaran dari teman saya, namanya Mei Pika. Dia itu anak BEM. Jadi dia nawarin, "Nia, kamu mau enggak sih ikut lomba puisi?" Soalnya dia itu juga tahu kalau saya sering nulis puisi atau enggak buat cerpen. Dan dari situ saya memutuskan untuk daftar. Nah, setelah daftar di fakultas, lanjut ke daftar ke lembaga. Nah, pada saat seleksi di lembaga itu, Astungkara, saya lolos dan mendapatkan juara 1. Nah, karena saya mendapatkan juara 1 inilah saya bisa melaju lagi ke Peksimidanya kak.
0: Oke, awalnya berarti seleksinya tingkat fakultas dulu.
1: Iya.
0: Itu berapa orang, masih ingat nggak teman-teman yang ikut di situ?
1: Kalau itu kurang tahu kak, karena kita itu ngirim karya lewat drive dulu kak.
0: Ada tenggat waktunya nggak kemarin?
1: Ada tenggat waktunya 3 hari.
0: 3 hari itu kamu sudah mempersiapkan peluru kamu itu?
1: Iya kak, udah mempersiapkan sambil belajar juga, nambah pengalaman kak.
0: Oke, okay, berarti kan seleksinya tingkat fakultas dulu nih ya?
1: Iya.
0: Ada ininya nggak, temanya dulu nggak di fakultas itu?
1: Untuk tema dari fakultas dan lembaga itu emang bebas kak.
0: Bebas.
1: Iya, oh, bebas gitu. Jadi kita boleh ngambil tema apa aja, yang penting itu puisi, penulisan puisi.
0: Tapi nggak ada ketentuan khususnya?
1: Ketentuannya 4-5 halaman kak, nggak boleh lebih dari itu. Dan juga harus nyambung kata-katanya itu, maksudnya beralur kak, nggak loncat-loncat.
0: Oke, 4-5 halaman itu dalam format ukuran kertas berapa dia?
1: Kertas A4 kak.
0: Banyak ya?
1: Iya. Lumayan banyak kak.
0: Oke, seru banget teman Pro 2. Jadi menarik ya pembahasan dari ini, apalagi aku kira kayak beberapa bait-bait aja puisinya gitu. Ternyata 4-5 halaman teman Pro 2 ya. Oke, kita masih banyak yang bakal kita bahas sama Nia Paramita sore hari ini guys, tentang juara 3 Lomba Menulis Puisi Peksibida Provinsi Bali tahun 2026. Jadi buat kamu yang tertarik, jangan ubah frekuensi kamu, tetap di 105,4 FM Pro 2 RD Singarja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: Oke, teman Prodo masih di sore ceria Prodo Air sing raja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Nia guys. Kita masih bahas tentang juara 3 lomba menulis puisi Peksimida Provinsi Bali tahun 2026. Kalau tadi sebelum break aku sempat shock juga, ternyata cukup banyak puisi yang harus dipersiapkan dia untuk lomba ini teman Prodo. Itu kalau di tingkat fakultasnya dia ya. Kalau di kalau udah lolos terus akhirnya nyampe di Peksimidanya ada berapa halaman?
1: Itu juga sama sih Kak, peraturannya 4-5 halaman. Cuman aku waktu itu buatnya cuman 1-3 halaman aja.
0: Oh boleh?
1: Boleh.
0: Aku kira memang harus ketat banget 4-5.
1: Enggak Kak, itu kan maksimalnya.
0: Maksimalnya,
1: iya. Oke, maksimalnya tapi 4-5 halaman.
0: Kata aku sih 1-3 aku buat.
1: Iya, 1-3.
0: 3 berarti ya?
1: Iya, 3 halaman.
0: 3 itu cukup banyak sih.
1: Iya, tapi waktunya juga cukup lama Kak.
0: Panjang?
1: Panjang, 6 jam.
0: Oh, aku kira dipersiapkannya itu dalam kurun waktu tertentu. Ternyata
1: langsung di sana.
0: Oh, langsung di sana.
1: Dengan komputer itu, komputernya itu udah disetting tanpa internet, Kak.
0: Wah, oke. Okay. Berarti ngetik-ngetik ya, ya udah apa yang kamu pikirin kamu tuangkan gitu ya?
1: Iya. Wow. Apa yang lewat, apa yang dipikirin itu tak tuangin. Nanti setelah mau dikumpul itu tak revisi lagi.
0: Tiga halaman. Temanya apa kemarin?
1: Temanya itu Bali, tempo dulu, tempo sekarang, dan yang akan datang.
0: Oke, itu sebelumnya kamu udah tahu tema itu atau belum?
1: Belum Kak, itu langsung diumumin pas udah di ruangan.
0: Cukup syok gak dengan tema itu nih?
1: Sebenarnya wow gitu, tapi karena udah dapat latihan juga sama dosen jadinya aman Kak.
0: Nah, latihannya lebih apa namanya ya, menjurus ke topik yang memang kita bayangkan bakal dijadiin tema atau kamu bebas aja latihannya?
1: Latihannya sebenarnya bebas Kak, tapi saya itu search tentang tema yang tema besar yang diambil di Peksiminas, jadinya saya coba-coba buat puisi yang berkaitan dengan tema itu Kak.
0: Oke, wah ini sih tantangan banget sih teman Pro 2 ya. Ternyata di set gak ada internet. Pokoknya ya kita ya udah apa yang kita pikirin kita tuangkan gitu. Waktunya 6 jam itu benar-benar nonstop kamu pakai semua?
1: Cuman pakai 5 jam kayaknya Kak, karena semakin lama itu makin puyeng jadinya Kak. Apalagi waktu pertama masuk ruangan itu lihat orang yang di samping itu baru duduk, itu dia langsung ngetik. Cepet banget Kak ngetiknya.
0: Oke. Berarti memang harus apa ya, well prepared juga sih dia ya. Harus punya diksi kayak kata-kata yang memang menjadi unggulan buat kita sendiri. Nia mempersiapkan itu juga.
1: Sebelum itu kan berangkatnya H-1 ya Kak ya, ke ISI Denpasar. Pas di hotel itu udah ada latihan juga Kak, sebelum pas lomba hari hanya.
0: Oke. Ada momen ini gak nih ya, kayak bener-bener ngeblank aku bingung ngetik apa sih habis ini, bingung ada gak?
1: Pas baru nyampe itu Kak, baru duduk dan diumumin temanya itu benar-benar kayak ngeblank Kak. Aduh, harus nulis apa nih kayak gitu. Tapi setelah kayak ya udah, jangan lihat orang lain, lihat ke diri sendiri aja. Karena kan kita di sini tuh bukan untuk enggak harus menang Kak, tapi bagaimana sih perjuangan kita dari latihan itu kita tuangkan lewat visi kita. Jadinya pas fokus ke diri sendiri astungkare ada masuklah bisa kata-kata ataupun diksi-diksi yang saya buat itu Kak.
0: Oke. Berarti kan lombanya kan dalam satu ruangan gitu ya. Atau berapa ruangan?
1: Dalam satu ruangan.
0: Satu
1: Kak.
0: Ruangan. Isinya berapa?
1: Kayaknya 10 sampai 9 orang Kak kalau enggak salah.
0: 9 sampai 10 orang. Yeah. Itu dari berbagai universitas yang ada di Bali.
1: Iya, universitas yang ada di Bali.
0: Wah, keren banget sih. Sempat ke-trigger sesuatu mungkin ya ketika kamu lagi bikin puisi?
1: Sempat Kak, itu
0: apa tuh?
1: Kan waktu baru ini baru ngetik beberapa kata Kak, teman yang di samping saya, tapi belatnya itu juga agak panjang sih. Cuman saya lihat ke belakang,
0: space duduknya.
1: Space-nya, space duduknya. Saya lihat kok dia cepet banget ngetiknya, kayak benar baru duduk itu langsung disampaikan kan temanya sama jurinya itu, dan jurinya itu masih bersifat rahasia Kak, enggak dikasih tahu siapa jurinya.
0: Okay.
1: Pas diumumin itu temanya, yang di samping saya itu sebelah pojok kiri itu udah langsung ngetik dan cepet banget Kak. Sedangkan saya itu masih berpikir dulu untuk nuangin kata-katanya.
0: Oke, kalau aku udah mending pulang, aku nyerah nih ya. Gak bisa. Tapi tipsnya nih, sebagai kamu hitungannya kan udah sering bikin puisi juga gitu ya, iseng-iseng nulis mungkin lagi di kosan atau di mana pun itu. Tipsnya dari kamu gimana sih nih ya, biar bisa kayak punya ide tiba-tiba langsung tertuang dalam sebuah tulisan nih ya?
1: Kalau dari saya sendiri tuh jujur itu random sih Kak. Misalnya pas lihat sesuatu dan pas kayak pengen menciptakan puisi ataupun kayaknya ini bagus deh dijadiin sebuah puisi, kayak ya udah saya tulis gitu aja sih Kak. Kalau sejauh ini tipsnya dari saya yang penting ngalir aja kak.
0: Ngalir aja dan ya, mungkin aja. Kayak sering-sering latihan ya, juga.
1: Sering-sering latihan karena nulis puisi kalau buat kata-katanya itu kan nggak harus kata-kata yang baku ya kak. Biar kayak misalnya nanti dibaca puisinya itu orang itu bisa merasakan bagaimana sih perasaan yang ditulis oleh penulis puisi dalam puisi tersebut begitu kak.
0: Oke, tapi sebelum ke lomba ini kamu sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba serupa nih? Ya?
1: Pernah waktu SMA kak.
0: Apa?
1: Itu bukan lomba sih kak, lebih ke program GSMB namanya, Gerakan Sekolah Menulis Buku Nasional, yang dimana di sana itu saya berkesempatan untuk ikut di menjadi salah satu penulis kak, penulis puisi dan penulis cerpen.
0: Oke, kalau di lingkup di luar puisi, cerpen dan lain sebagainya, pernah ikut lomba-lomba selain itu?
1: Paling esai, LCC, kayak gitu kak.
0: Iya mirip-mirip lah sebenarnya ya.
1: Yeah.
0: Itu terasanya dari situ teman Prodo. Jadi buat kamu teman Prodo yang mungkin ingin mencoba hal baru, pesannya dari Nia apa nih?
1: Sebenarnya coba aja dulu, jangan pikirkan hasilnya ke depannya karena kita kan enggak tahu, mungkin hal yang kecil menurut kita itu bisa berdampak besar bagi kita ke depannya, Kak.
0: Oke, jadi buat teman Pro 2 mungkin masih belum menemukan passionnya, udah kita sikat aja apa yang ada di depan. Jangan takut untuk mencoba ya, Nia ya.
1: Iya, betul.
0: Masih
1: banget,
0: banyak
1: Kak.
0: Teman Pro 2 yang bakal kita bahas. Jadi buat kamu kayaknya yang pengen tahu tipsnya dari Nia apa yang dia lakukan ketika 6 jam itu, tapi dimanfaatinya cuma 5 jam dari Nia ya.
1: Iya, dimanfaatinya cuma 5 jam.
0: Jam pertama, jam kedua, jam ketiga dia ngapain aja teman Pro 2. Stay tune aja tetap di 105,4 FM Pro 2 Singaraja teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: dalam dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Sore Raja. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RR Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita masih bareng Nia Paramita, guys. Masih bahas tentang juara 3 Lomba Menulis Puisi Peksimida Provinsi Bali tahun 2026. Nia, dengan waktu 6 jam dimanfaatkan 5 jam, teman Pro 2. Kira-kira strategi Nia apa aja? Mungkin di jam pertama kamu ngapain, jam kedua nulis apa? Gimana tadi?
1: Oke, jadi di jam pertama itu lebih ke mikirin gagasannya sih, Kak. Kayak mau bakal tulis dari mana, karena itu kan dari jurinya itu nyuruh ada Bali tempo dulu, sekarang, dan di masa depan. Jadi kayak mikirin gagasannya dulu, kayaknya mau masukin apa ya di puisinya. Kalau jam-jam pertama itu mikirin gitu sih, Kak. Terus

0: nya boleh istirahat di dalam ruangan, jadinya nunggu teman yang ada, biar teman dulu ada yang keluar baru je aku keluar kak itu.
1: Oke, jadi semakin lama waktunya kayaknya semakin pusing, kayak kita memikir ini udah bagus belum ya, terus-terusan terulang-ulang, jadi malah makin kepikiran juga nih ya.
0: Makin kepikiran, semakin dicek kayak ini kayaknya salah deh, harus diperbaiki gitu kak.
1: Oke, tapi menurut kamu dengan apa yang udah kamu buat kemarin terbayarkan nggak?
0: Astungkare terbayarkan sih kak, dari kayak nggak sia-sia juga begadang belajar buat puisinya, nggak sia-sia juga ngeluangin waktu di sela-sela jam kuliah untuk belajar lagi nulis puisi kak.
1: Oke, tapi menurut Nia sendiri nih, secara individu ya, secara pribadi, puisi yang bagus tuh kayak gimana nih ya, kalau ala Nia?
0: Kalau menurut saya puisi yang bagus itu puisi yang bisa mengekspresikan kata-katanya kak, karena kan kadang pada saat kita baru belajar itu kita tuh nulisnya tuh ketiplak hanya kata-kata, tetapi tidak bisa mengekspresikan kata-katanya. Maksud saya itu ketika ada satu kata tapi kata-kata itu mengandung diksi, nah diksi itu kan bisa apa saja ya kak ya, jadi bisa mengalir aja, dan dari kata-kata itu kita bisa mengetahui oh perasaan penulisnya itu kayaknya sedang marah, sedang senang, ataupun lain sebagainya kak. Kalau dari saya sih gitu kak.
1: Oke, tapi berarti kamu kalau bikin caption-caption postingan TikTok, IG segala macam gampang dong ya?
0: Masih belajar juga sih kak.
1: Oke, karena sekarang mungkin ada banyak anak muda juga yang kebingung bikin caption, akhirnya apa, lari-larinya ke AI. Tapi pernah nggak?
0: Pastinya pernah sih kak, nggak luput. Karena kan kita juga harus, nggak boleh ketinggalan juga teknologi. Tapi kita harus memanfaatkannya. Jangan semena-mena langsung gunain teknologi itu. Tapi kita verifikasi dulu apakah itu benar untuk dipakai atau gimana. Sambil belajar juga sih kak.
1: Oke, di kan kamu dapat juara 3 nih. Ini hasilnya dibawa kemana nih ya nanti? Apa kamu bisa keep sendiri hasil tulisan kamu dalam bentuk soft file atau gimana?
0: Kalau itu dari selesai lomba itu hasilnya itu kayak panitianya aja sih yang pegang kak. Bahkan sampai saat ini tuh Nia itu nggak punya soft copy file yang waktu Nia buat di sana itu.
1: Oke, berarti apa yang kita tulis ya udah kita serahkan semuanya ke, iya, ke panitia, ke juri ya.
0: Ke panitia, ke jurinya.
1: Tapi masih ingat nggak beberapa poin-poin yang kamu tulis Nia?
0: Masih kak.
1: Aku mau ngetes tapi gimana ya teman produk juga nih kak, karena banyak.
0: Iya, banyak
1: 3
0: banget,
1: halaman
0: kak.
1: Gitu ya. Menarik, topiknya Bali tempo dulu, sekarang, dan juga
0: di masa depan.
1: Masa depan. Yang ingin kamu sampaikan sebenarnya dari tulisan kamu itu apa nih?
0: Waktu itu saya tuh beri judul Denyut Nadi Pulau Dewata, kak. Yang dimana itu kan tentunya Bali tempo dulu, tempo sekarang, sama tempo di masa depan pastinya kan berbeda. Di sana juga saya menuangkan sedikit ada argumen politiknya, ada sedikit tentang sampahnya. Pokoknya saya ramu-ramu sehingga itu keluar kata-kata yang mungkin bisa selaras dari atas sampai bawah, kak.
1: Oke, berarti kamu secara tidak langsung juga harus kritis dengan lingkungan sekitar, politik, ekonomi, dan lain sebagainya ya?
0: Iya, kak. Soalnya itu kan Bali itu luas ya cangkupannya, kak. Kadang ada sosialnya, ada ekonominya juga. Jadi saya berpikir kayaknya harus ada topik-topik yang kayak, wah, biar nanti dari penilaian juri itu gak mikir itu cuma sebatas kata, tetapi itu juga mengekspresikan bagaimana keadaan di Bali saat ini, saat dulu, maupun harapannya untuk di Bali di masa depan nanti, kak.
1: Oke, kalau harapannya apa yang disampaikan dia kemarin?
0: Harapannya sih Astungkare nanti di Bali kan juga ada banyak pariwisata. Mungkin dari pariwisata itu bisa semakin berkembang, dan dari perkembangan itu tentunya memperbaiki ekonomi di masyarakat. Dan karena sekarang sudah canggih teknologinya, mungkin bisa menciptakan teknologi ataupun mengadopsi teknologi-teknologi yang bisa digunakan nanti untuk bagaimana sih program pemilahan sampahnya itu agar sampah itu tidak banyak menyebarnya. Begitu sih kak.
1: Oke, berarti memang kamu sebelumnya juga mungkin udah baca-baca beberapa referensi juga ya?
0: Iya, sudah baca beberapa referensi sih.
1: Akhirnya dituangkan dalam bentuk puisi itu.
0: Iya.
1: Wah, keren banget sih teman produk. Tapi kamu bisa gini gak kemarin ngelihat hasil karya dari teman-teman yang lain?
0: Enggak bisa kak, itu kayaknya dirahasiakan.
1: Sama sekali enggak bisa.
0: Sama
1: ya?
0: Sama sekali enggak tahu. Bahkan judulnya aja enggak tahu kak.
1: Judulnya aja enggak tahu?
0: Judulnya enggak tahu, cuman punya diri sendiri aja yang tahu.
1: Oke, apa tadi judulnya?
0: Denyut Nadi Pulau Dewata.
1: Denyut Nadi Pulau Dewata. Tapi kalau melihat perkembangan puisi zaman sekarang, dia mengikuti enggak? Kayak makin bergesernya zaman tuh puisi makin berubah ke apanya gitu, ada enggak?
0: Kalau menurut saya lebih ke kayak kata-katanya itu susah dimengerti sih kak. Penuangan kata-katanya itu kadang kalau misalnya kayak gak menggunakan bahasa ya

0: biasa tapi menggunakan kayak kata-kata yang lebih puitis sih kak.
1: Puitis. Iya. Tapi kalau tipe penulisan puisi-puisi yang dia produksi sendiri dihasilkan lebih ke gimana gaya bahasanya?
0: Kalau gaya bahasanya kayak mengibaratkan sesuatu itu kak. Waktu itu saya masih ingat kan ada di depan layar saya itu ada layar komputer yang hidup. Nah di sana tuh kayak ada bangunan. Jadi saya kayak mengumpamakan bangunan itu seperti manusia. Misalnya kayak kalau bangunan itu runtuh gimana sih kedepannya, kayak gitu sih kak.
1: Oke.
0: Bingung tapi, juga jelasnya
1: iya,
0: dari mana.
1: Paham. Kalau dilihat dari genrenya, ada nggak genre yang dia benar-benar kuasai dalam pembuatan puisi gitu?
0: Kalau untuk nguasain sih kayaknya belum ada kak, karena masih belajar juga. Tapi suka nulis genre yang kayak agak sedih tapi ada romantis-romantisnya kak.
1: Oke, itu based true story ya?
0: Iya.
1: Oke, berarti kan sebenarnya lebih mudah ya kalau kita menulis sesuatu berdasarkan apa yang pernah kita alami.
0: Iya.
1: Dia sering menuangkan itu juga?
0: Sering kak. Sampai sekarang kayak masih suka. Kayak saya punya satu nama kak, Cahaya okay. dan Senja.
1: Maksudnya gimana tuh?
0: Cahaya dan Senja itu kayak menggambarkan waktu saya SMA. SMA itu saya kayak pernah merasakan, wajar kan kak manusia rasa kagum. Kayak saya menuliskan nama saya itu sebagai Cahaya dan Senja itu sebagai seseorang. Tapi bukan hanya tentang suka kagum, tapi juga kayak bangga aja lihat orang itu kak, karena orang itu juga keren gitu.
1: Oke, berarti kamu lebih ke penulisan yang romantis tipis-tipis gitu.
0: Iya,
1: ya. Sampai sekarang masih sering iseng nulis-nulis enggak ya?
0: Masih sih, Kak. Waktu ini sempat ditantang sih sama teman saya. Waktu rapat itu kayak, "Nih, ya, buat dong puisi dari kata mendung," digituin.
1: Bisa tuh.
0: Bisa, Kak, tapi enggak sampai akhir. Soalnya waktu itu selesai rapat kan langsung pulang juga.
1: Oke. Tapi kamu tipe yang ini enggak? Kan ada beberapa puisi yang setelah ditulis tuh dibaca disampaikan secara verbal nih ya. Pernah nyoba itu enggak dari puisi yang kamu produksi sendiri?
0: Untuk saat ini belum pernah sih, Kak. Palingan kalau nulis dibaca ulang lagi ya udah gitu. Kayak
1: berarti,
0: masih ingat oh perasaan saatnya nulis puisi ini kayaknya lagi marah deh kayak
1: Oke, gitu. Berarti outputnya dalam bentuk tulisan aja sekarang
0: iya,
1: gitu
0: masih
1: ya.
0: Masih belum.
1: Keren banget teman Pro 2 ya. Terakhir apa nih yang ingin disampaikan, karena waktu kita juga ya semakin merapat ke pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Apa yang ingin disampaikan sama teman Pro 2 yang sebenarnya tertarik mereka buat puisi tapi kayak belum ada feel-nya untuk bener-bener niat buat, terus juga masih bingung caranya gimana sih? Kalau tips dari dia gimana?
0: Tips dari saya lebih banyak membaca sih kak, dan juga harus mencoba, karena kan kita nggak tahu ya, siapa tahu kita mencoba hal kecil dan itu berdampak besar bagi kehidupan kita di selanjutnya. Karena dengan membaca itu kita mengetahui banyak hal kak. Selain membaca juga kita bisa mencoba menulis. Dari menulis itu kita pastinya bisa menuangkan kata-kata yang mengekspresikan, mungkin mengekspresikan diri kita ataupun dari bagaimana kondisi saat ini. Intinya harus berani mencoba,
1: keluar dari zona nyaman. Kayak lagunya dari 420 ya, zona nyaman. Oke. Ada idola gak kalau kamu penulis puisi ataupun siapa gitu yang berhubungan sama sastra, ada gak?
0: Kalau untuk itu gak ada sih kak, okay. Karena bener emang dari penulisan itu bener-bener ngalir aja.
1: Oke, siap. Thank you Nia, pokoknya udah share sama teman Ro 2. Buat kamu thank you banget ya teman Ro 2 udah masih dengerin sampai menit ke kali ini. Semoga apa yang disampaikan Nia juga bisa memotivasi kamu teman Ro 2 dimanapun itu untuk suka apapun yang kamu mulai, jangan pernah berhenti. Intinya ya, kalau kata Nia tadi, jangan takut gagal, jangan pernah berhenti mencoba ya gitu ya, Nia,
0: bener,
1: ya.
0: Kak.
1: Dan pokoknya thank you teman Pro 2, Nia thank you banget. Nanti kalau ada goals lagi, ditunggu lagi kehadirannya di Pro 2 untuk sharing juga gitu ya. So stay tune aja teman Pro 2, jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 Ersinger aja teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki dan juga Nia, selamat sore.
0: Selamat sore semuanya, terima kasih.

bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Ya teman Rudu, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Menit ke-19 guys, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang baru gabung, berujuan baru dengerin siaran Pro 2, ya selamat sore aja. Single-single enak tentunya masih aku puterin buat kamu guys, untuk nemenin segala aktivitas di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Tapi kalau ngomongin musik emang cakupannya luas banget teman Pro 2. Coba sekarang buka playlist kamu, mungkin isinya lebih banyak lagu santainya kah, lagu galaunya kah, atau mungkin lagu yang energik teman Pro 2, atau bahkan mix campur semuanya teman Pro 2. Soalnya nih guys, ada sejumlah penelitian emang menemukan adanya hubungan antara preferensi musik dengan karakter kepribadian tertentu. Misal nih, ini misal aja guys, orang dengan tingkat openness yang tinggi dalam beberapa penelitian ini cenderung lebih terbuka menikmati musik yang beragam atau musik yang kompleks. Tapi jangan, istilahnya jangan ini ya, apa, langsung menyimpulkan kalau orang yang suka genre tertentu ini berarti kepribadiannya pasti seperti itu. No, hubungannya ada teman Pro 2, tapi enggak sesederhana itu.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita saatnya berbagi cerita.
2: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
3: Pantengin media sosial kita ya.
0: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yo guys, masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singkraja, teman terbaik kamu. Menit ke-31 sekarang ya, lepas pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Udah setengah 6 ya, tapi cuacanya adem sih teman Pro 2 sore hari ini. Gak tahu nih ada sunset atau enggak nih, kalau kamu mungkin lagi mau ke pantai sore hari ini. Kayaknya udah lewat sih teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Menikmati waktu sore dengan aktivitas yang kamu suka juga oke juga teman Pro 2. Kita tadi masih bahas tentang musik teman Pro 2. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah suka musik yang rame atau musik keras ini berarti orangnya ekspresif teman Pro 2? Tanda tanyanya besar banget gitu ya. Nah, penelitian tentang hubungan musik dan kepribadian ini emang menemukan ya beberapa pola guys. Tapi hasil keseluruhannya ini menunjukkan hubungan atau korelasi yang bisa dibilang cenderung kecil sih teman Pro 2. Bahkan dalam meta analisis tahun 2017 guys, sebagian besar hubungan antara ciri-ciri kepribadian dan juga preferensi musik ini berada dekat dengan angka 0. Jadi ya tipis lah hitungannya teman Pro 2. Jadi playlist ini bisa kasih sedikit gambaran tentang seseorang, tapi ya perlu digarisbawahi juga, jelas bukan alat untuk menilai seseorang secara keseluruhan.

0: berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
1: Yuk gas, tapi ngopinya agak siangan aja ya.
0: Lah kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
1: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
0: Oh, gitu ya? Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
1: Shh, udah yuk, OTW.

Oke teman Pro 2, masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Ngomongin selera musik dengan kepribadian seseorang, jadi kesimpulannya guys, musik memang punya kaitan atau hubungan dengan kepribadian ya. Tetapi jangan sampai kita nganggap playlist ini sebagai kartu identitas kepribadian seseorang. Jangan guys ya. Seseorang mungkin bisa suka lagu yang mellow, lagu yang sendu, tapi tetap seru dan tetap aktif. Dan sebaliknya juga, bisa juga yang suka musik keras tapi sebenarnya orangnya santai. Jadi kayak gitu teman Pro 2. Selera musik juga bisa berubah karena pengalaman juga, lingkungan, temen, tren, sampai suasana hati juga. Tapi kalau ngomongin selera musik, kamu akhir-akhir ini sering dengerin musik genre apa nih?

0: novel Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura, sebuah pernikahan tanpa dasar cinta namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun dibalik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
3: Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya. Kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Kamu lagi dengerin
4: Sore Ceria,
3: bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Zaki, nemenin kamu di sore ceria guys ya. Dan buat kamu yang bergabung, selamat sore menjelang malam. Sekarang udah menit ke 40 lepas pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Lagi apa nih jam segini teman Pro 2? Abis mandi kah? Atau mau siap-siap cari makan? Atau lagi masak? Atau ada yang ini apa namanya nyiram tanaman? Tapi boleh gak sih sebenarnya nyiram tanaman jam segini teman Pro 2? Atau mungkin waktunya tanaman juga butuh istirahat ya, karena udah malam juga teman Pro 2. Nah, ngomongin tentang tanaman teman Pro 2, ada satu bunga yang identik sama kota Denpasar teman Pro 2 ya. Jadi kalau ngomongin bunga yang punya kaitan erat dengan identitas kota Denpasar, ada satu nama yang menarik teman Pro 2. Bunga jempiring. Nah, ini siapa yang nanam jempiring di rumahnya nih guys. Nah, bunga warna putih dengan aroma harum ini ditetapkan sebagai maskot resmi kota Denpasar di tanggal 27 Februari 2002 teman Pro 2. Jadi kurang lebih berapa tahun yang lalu ya? 2002, sekarang 2026. 22 tahun yang lalu ya teman Pro 2 ya. Nah, jempiring ini dipilih bukan cuma karena bentuk dan warnanya yang indah guys, tapi juga karena punya makna budaya juga. Nah, warna putihnya ini dimaknai sebagai simbol kesucian, terus kejernihan pikiran dan juga kejujuran teman Pro 2. Sementara untuk aroma harumnya ini dikaitkan dengan daya tarik dan juga kewibawaan atau taksu ya, dalam bahasa Bali istilahnya nyebutnya kayak gitu. Jadi jempiring ini bukan sekadar tanaman hias biasa, tapi udah ikut menjadi bagian dari identitas seni dan budaya Bali juga. Wah, keren banget ya. Buat teman Pro 2 mungkin yang lagi yang punya di halaman rumahnya pohon jempiring, pasti setiap hari harum mewangi ya teman Pro 2 ya. Dan itu teman Pro 2 informasi kali ini yang udah aku share buat kamu. Dan ini karena waktu juga guys, semakin merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini. Hari apa ini ya? Rabu 30 September 2026. Wah, akhir bulan guys ya. Dan thank you buat kamu yang udah dengerin dari tadi pukul berapa tadi ya? 15 ya, sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan bawa frekuensi kamu dulu, karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada Kak Wira yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Tentunya dengan beragam program acara ya, dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: swastiastu loh.
1: Om swastiastu. Ye, beli wayang. Tumben ngelalinin nyame mai. Ada apa beli?
0: Gini loh. Beli ngide nasi mai.
1: Mimit yang kau nanyakan beli. Antas jep beli yang emban di warung.
0: Dan malu lo.
1: Men?
0: Singkito maksud beli ni.
1: Kengken.
0: Ngide nasi artinya beli ngide tulung. Bang je malu nyile pipis anggon modal medagang.
1: Kapok tiang beli. Beli nak sayi sile-sile kambing. Naung sile-sile kambing.
0: Apa tu?
1: Ingat milih singet nguliang.
0: Udah je gitu lo. Anggon usaha ni lo.
1: Nah beli. Demen atin tiangi mirengang. Yen belinya berusaha. Nih pipis. Ingetan men. Dia abangnya menggocekan.
0: Nge-nge-nge. Makasih lo.
2: Beranilah melangkah hari ini. Kesuksesan adalah milik mereka yang mau berjuang. Mari jadikan usaha kita sebagai sumber inspirasi.
3: Cuma berdua, sampai di sini dulu ya, solid cerianya.

0: listening to Pro 2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro

Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, waktunya Info Pro 2. Berikut informasinya. Info pertama teman Pro 2, Yayasan Banyu Milir bersama masyarakat Desa Kalibubuk mengembangkan program konservasi terumbu karang melalui pelatihan selam, pemulihan karang, dan penguatan ekowisata. Program tersebut dirancang sejak 2021 untuk menjawab kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan di kawasan Lovina. Info selanjutnya teman Pro 2, pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI semakin berkembang di sektor pariwisata. Adiatama Parekraf, ahli pertama Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, Imade Moga Karisma, mengatakan perkembangan AI memungkinkan wisatawan memperoleh rekomendasi perjalanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Info terakhir teman Pro 2, DPD RI mendorong Bali menjadi pelopor gerakan pemilah sampah secara nasional. Kekuatan desa adat Banjar, rumah tangga, hingga industri pariwisata dinilai menjadi modal penting dalam membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat. Ya itu tadi Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Tengah bersama aku Ira. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi tentunya bareng aku Wira di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Sampai jam 12 nanti aku bakal nemenin kamu, tentunya enggak cuma muter musik, aku juga bakal ngasih informasi-informasi menarik yang sayang banget buat kamu lewatin. Dan nanti di jam 9 kamu juga bisa request-request teman Pro di segmen request time ya. Oke, seperti biasa teman Pro 2 di segmen pertama Jaga Malam ya, ada pos jaga pengen ngobrol sambil jaga malam. Kali ini aku udah kedatangan seorang dokter ya. Wis, udah tahu dong pasti kalau hari Rabu kita ngobrol-ngobrol bareng dokter. Udah ada dokter Luh Putu Kavita Elraveda ya. Halo, selamat malam, Dok.
1: Halo.
0: Atau panggilannya singkatnya Dokter Kavi.
1: Iya, betul. Iya,
0: karena panjang banget namanya. Oke, aku mau ngobrolin topik satu masalah seribu skenario nggak capek overthinking, woi. Tapi sebelum masuk ke topik, Dok, aku mau dokter untuk memperkenalkan diri dong kepada teman Pro 2 di luar sana tuh biar pada tahu nih, woi. Silakan, Dok.
1: Oke, selamat malam teman-teman semua. Aku Kavita atau biasa dipanggil Kavi atau Vita. Aku salah satu dokter umum di Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri Bunda Singaraja. Salam kenal.
0: Oke, tuh jadi buat kamu teman Pro 2 yang misalnya lagi di Rumah Sakit Puri Bunda, woi, ketemu dokter Kavi ya kan? Dokter yang kemarin ya.
1: Tapi kalau bisa ya jangan ketemu di rumah sakit ya.
0: Oh, jangan. Oh iya. Misal cuma main aja enggak boleh. Enggak bisa sih, ngapain juga main di rumah sakit.
1: Iya, aneh.
0: Aneh. Iya, betul. Oke, Dok, aku mau langsung masuk ke topik ya. Jadi ada kayak tadi kan topik kita dia satu masalah seribu skenario enggak capek overthinking. Woi, sebenarnya overthinking itu apa sih, Dok? Gitu. Apa itu ada istilah medisnya atau gimana diagnosis secara medis gitu, Dok?
1: Sebenarnya overthinking itu kan salah satu hal yang deket banget di kehidupan kita ya, terutama para remaja-remaja Gen Z. Tapi sebenarnya nggak cuman Gen Z ya, tapi kayak semua orang pasti sering kepikiran tiba-tiba kepikiran sesuatu, misalkan aku tadi ngomong kayak gini bikin orang lain tersinggung nggak ya, atau kenapa ya kok chat aku cuman di-read doang, atau kok temenku udah punya pencapaian kayak gini kok aku belum ya, yang kayak gitu-gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Terus sebenarnya yang jadi pertanyaan kan ini apa sih, apakah ada kondisi medisnya tertentu kayak gitu. Secara sederhananya overthinking itu bukan diagnosis medis sebenarnya ya. Tapi adalah kondisi ketika kita terlalu sering memikirkan sesuatu secara berulang-ulang sampai sulit untuk berhenti atau kita jadi susah mengendalikan pikirannya itu. Contohnya kayak tadi, kenapa ya chat aku gak dibalas sama dia, awalnya mungkin kayak gitu doang. Tapi jadi ada tambahan-tambahan, kayak tadi judul topik kita hari ini ada banyak skenario yang muncul. Jangan-jangan dia marah ya sama aku, atau jangan-jangan aku ada salah ngomong ya. Nah, itu jadi kejadian yang berkembang di kepala kita yang banyak skenarionya. Mungkin itu yang bisa kita sebut dengan overthinking.
0: Ya. Jadi akhirnya dari semisal satu permasalahan akhirnya timbul tuh skenario-skenario
1: yang jadi bercabang-cabang.
0: Bercabang banyak banget gitu ya. Kenapa? Kebanyakan ya karena sekarang mungkin ya ke remaja-remaja atau Gen Z itu banyak banget sih hal-hal yang dipikirin gitu.
1: Iya, Gen Z sekarang banyak atau gampang overthinking. Sebenarnya biasanya di remaja sampai ke dewasa muda biasanya. Kenapa? Karena pada fase atau usia tersebut banyak terjadi perubahan-perubahan dalam hidup. Maksudnya adalah secara fisik ya, biasanya kan ada perubahan fisik, kemudian perubahan emosional, kemudian dari segi peran dalam hidupnya, dalam lingkungannya. Biasanya di usia-usia quarter life crisis atau biasanya 25 tahun, itu tuh cukup keras tuh overthinkingnya. Kayak selesai kuliah biasanya mulai mikir, aku kerja di mana ya habis ini, ya kan? Ya, lihat teman-teman yang habis lulus kuliah terus udah dapat kerjaan, kok dia bisa ya dapat kerjaan, kok aku belum. Nah, pikiran-pikiran kayak gitu yang kenapa membuat remaja-remaja atau Gen Z itu lebih sering overthinking, iya, dia karena banyak perubahan yang terjadi di fase hidupnya gitu.
2: Berarti itu sebenarnya emang karena kebetulan sekarang lagi zamannya Gen Z aja yang melalui, padahal generasi sebelumnya di usia yang quarter life crisis itu juga mengalami hal yang sama. Gitu.
1: Sebenarnya di semua generasi cuman memang ada fase-fasenya aja gitu. Betul.
2: Oke, Dok, ditahan dulu Dok penjelasannya. Aku mau buat teman Prodo penasaran aja nih. Jadi buat kamu nih teman Prodo yang benar-benar Gen Z, woi, yang lagi mengalami ini ya, overthinking, woi, mungkin bisa menyimak obrolan ini karena aku mau ngebahas lebih dalam lagi tentunya bareng Dokter Kavi sesaat lagi. Stay tune terus di Prodo RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: dengerin, jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pos Jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Manang.
1: Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng aku Wira dan Dr. Kavi nih. Masih di pos jaga Pro 2 RRI, singar aja teman terbaik kamu. Masih ngomongin overthinking nih. Oke dok, aku mau tanya nih. Ini kan Gen Z, apalagi zaman sekarang ya. Sebenarnya bukan Gen Z ya, banyak orang-orang itu ya anak muda, orang tua gitu, dewasa yang pada menggunakan media sosial. Apakah itu menjadi salah satu faktor overthinking dok?
2: Bisa dibilang iya, karena media sosial kita kan sekarang erat banget ya sama media sosial.
1: Iya, betul.
2: Scrolling TikTok tiap hari, ya kan?
1: Tiap jam.
2: Kalau nggak buka rasanya aneh.
1: Ada yang kurang, gitu, ada yang hilang dalam hidup.
2: Apa ya, gitu. Betul, nggak afdol.
1: Iya, betul.
2: Bisa berkontribusi banget. Kenapa? Apalagi kalau kita kan intens banget ya buka-buka sosial media. Karena kita lihat orang lain atau hidup orang lain tuh cenderung yang bagus-bagusnya aja yang diposting dong.
1: Betul, media
2: kayak,
1: sosial.
2: Wih, ya. Kok si A liburan mulu ya?
1: Flexing-flexing.
2: Iya, betul. Ih, anaknya Bu ini menang lomba.
1: Yeah.
2: Ih, cantik banget. Ih, ganteng banget, ya kan? Padahal kita nggak tahu itu pakai filternya berapa lapis.
1: Betul.
2: Terus ada orang yang kelihatannya liburan mulu, padahal kita nggak tahu dia mungkin kerja mati-matian berapa lama ngumpulin duit, ya.
1: Iya, betul.
2: Tapi yang kita terima dan kita tahu adalah enaknya doang, bagusnya
1: apa
2: doang.
1: Yang diposting,
2: iya,
1: ya
2: apa
1: kan?
2: Yang diposting. Kadang kita lupa kalau itu cuman highlightnya doang.
1: Betul.
2: Ya kan? Jadinya overthinking dan membandingkan sama diri sendiri, kayak kok aku di sini-sini aja ya? Kok dia bisa ke sana ke sini, kok aku enggak punya pencapaian apa-apa ya?
1: Nah,
2: padahal yang kita enggak tahu di belakangnya kan banyak.
1: Betul. Prosesnya
2: betul.
1: Itu kan ya.
2: Dan itu pasti semua orang pernah kan?
1: Betul,
2: Kawira pasti pernah dong.
1: Pasti mengalami proses-proses gitu. Nangis di balik pintu kamar mandi. Apa nangis pas lagi naik motor tapi nunggu hujan.
2: Nah, biar gak ketahuan. Nah, bener. Bener, pernah.
1: Sering banget, ya pasti orang-orang ya punya pengalaman yang berbeda-beda lah. Dan pahitnya tuh jarang, gak mungkin juga.
2: Gak mungkin dong.
1: Dia diposting.
2: Kita
1: walaupun,
2: posting.
1: Iya, bener. Walaupun ada beberapa yang iya mungkin.
2: Ada yang
1: karena
2: posting.
1: Mau cari simpati.
2: Mungkin.
1: Iya. Kalau misalnya overthinking sampai susah tidur tuh gimana dong?
2: Biasanya kan kalau mau tidur kita cenderung tidak ada distraksi ya. Maksudnya mungkin sudah tidak ada kegiatan lain.
1: Iya.
2: Kamar sudah gelap.
1: Gelap,
2: betul kan. Mulai nih fokusnya kemana-mana. Jadi mikir kayak besok ada apa ya, kok tadi kegiatannya gini ya, gitu ya. Jadinya malah susah tidur.
1: Iya,
2: justru
1: betul.
2: Padahal ketika kita overthinking yang sampai mengganggu tidur, otomatis tubuh kita itu akan tidak dalam kondisi yang fit, Kak Wira. Jadi enggak prima, namanya orang kurang tidur ya.
1: Iya, betul.
2: Ketika kita kurang tidur dan kondisinya enggak prima, itu ketika kita menerima stresor yang minimal aja mungkin. Misalkan Kak Wira ditegur sama atasannya, padahal biasa aja negurnya, biasa aja, beneran biasa banget. Tapi karena lagi gak fit jadi kepikiran kayak, aduh kok tadi aku ditegur ya, padahal cuman kayak gini doang, aku berarti gak kompeten ya kayak. Nah, makin overthinking.
1: Iya,
2: jadi
1: overthinking
2: siklus.
1: Oke,
2: gitu.
1: Jadi overthinking gak bisa tidur, malah tambah overthinking lagi.
2: Sekarang jadi lebih sensitif kan.
1: Iya, akhirnya ditambah kurang tidur itu kan. Udah orang overthinking, kurang tidur, udah perfect.
2: Makin sukses ini ya.
1: Iya. Makin bisa tidur lagi.
2: Bener. Karena kalau cenderung kita kurang tidur, istilahnya apa ya? Apa-apa juga salah kan?
1: Iya, benar.
2: Kalau misalkan kurang tidur,
1: sensitif.
2: Ya, kan? Senggol dikit bacok.
1: Iya. Oke, makin seru nih ya teman-teman obrolan aku sama Kak Kavi. Aku mau lanjut lagi deh, sesaat lagi deh ya.
2: Okay.
1: Kita putar lagu dulu untuk teman-teman. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya teman-teman.

0: Oke teman Pro 2, masih di pos jaga Pro 2 RRI Singaraja bareng aku dan Dr. Vita. Masih ngomongin overthinking nih buat kamu para Gen Z. Ya. Oke dokter, kapan sih kira-kira overthinking nih? Overthinking teman-teman, masih dibilang dalam tahapan yang wajar gitu.
1: Kapan bisa dibilang masih oke-oke aja? Yeah, betul. Itu kalau misalkan kita sedang menghadapi sesuatu yang memang membuat kita khawatir. Contohnya kayak aku mau siaran di RRI.
0: Langsung overthinking.
1: Iya, overthinking dulu. Ntar mau ngomong apa ya? Responnya pasti akan gugup.
0: Okay. Ya.
1: Atau besoknya mau ujian, mau sidang skripsi, itu wajar banget kalau overthinking.
0: Itu biasanya mendekati kejadian apa jauh sehari beberapa hari sebelum gitu?
1: Mungkin mendekati ya.
0: Mendekati ya. Lebih parah tuh ya.
1: Makin besar eventnya akan membuat overthinkingnya semakin besar. Mungkin lagi ada berantem sama orang tua yang kayak gitu-gitu ya. Itu masih dalam batas normal karena itu merupakan respon yang manusiawi. Karena kita akan menghadapi sesuatu yang challenging gitu. Dan biasanya setelah masalahnya selesai atau momennya terlewati, ya udah kita bisa balik lagi, nggak kepikiran lagi. Kayak aku misalkan habis ini aku pulang udah nggak kepikiran mau siaran lagi.
0: Udah lega gitu ya.
1: Okay, udah selesai. Itu yang normal.
0: Itu yang normal. Terus kalau yang nggak normal dan yang harus diwaspadi nih buat teman-teman
1: Kapan sih sebenarnya ini kok kayaknya nggak biasa-biasa aja gitu ya? Ketika dia itu terus terus muncul berulang-ulang. Bukan hanya sesekali tapi bahkan apa ya, sulit dihentikan, kita sulit mengontrol. Terus mengganggu aktivitas sehari-hari, maksudnya mengganggu kalau misalkan udah kerja berarti mengganggu pekerjaannya, nggak bisa fokus, atau mungkin masih sekolah dia nggak bisa sekolah, jadi mengganggu hubungan sosial, menarik diri. Maksudnya mungkin ada action-action yang muncul karena overthinkingnya, nggak hanya sebatas di pikirannya doang. Atau muncul disertai dengan keluhan fisik. Maksudnya apa? Ada jantungnya berdebar, sakit kepala, kayak gitu ya.
0: Gatel-gatel enggak sih. Enggak ya, kalau mikir orang enggak gatel.
1: Enggak gatel kayaknya. yang membuat dia itu merasa enggak sanggup atau tidak bisa berfungsi sebagai manusia sepertinya, maksudnya enggak bisa bersosialisasi, tidak bisa beraktivitas.
0: Aktivitas layaknya manusia ya, biasa.
1: Betul. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mulai mempertimbangkan apakah ini overthinking biasa atau sudah memasuki ke gangguan mental. Apakah gangguan kecemasan kayak gitu ya. Nah, di saat seperti inilah kita perlu mempertimbangkan apakah kita perlu mencari bantuan profesional gitu.
0: Di saat udah mulai timbul efek-efek nih selain di pikiran aja ya, yang seperti dokter sebutkan tadi tuh tetap harus langsung segera ke ya pokoknya yang berkompeten di bidang inilah ya dok.
1: Ask for help.
0: Iya betul. Tuh teman Pro 2, jadi kalau kamu misal atau teman kamu lah mungkin yang mengalami nggak terlalu ini dok ya,
1: nggak ngeh biasanya,
0: nggak ngeh ya kan, mungkin temennya melihat wah temennya udah mulai beda nih, nggak ada apa
1: kok
0: nih,
1: menyendiri,
0: iya kok tiba-tiba menyendiri,
1: kerjaannya terbengkalai,
0: tiba-tiba nangis,
1: kenapa
0: gitu
1: nih dia bisa kita bisa dekati dan kita bantu, kita arahkan mungkin ya.
0: Betul tuh teman Pro 2, jadi jangan menganggap ini hal yang sepele ya dok.
1: Benar,
0: ya,
1: benar.
0: Bahaya banget nanti ya. Efeknya apa dok? Jangan dibilang dulu ya dok, jangan dikasih tahu, tahan dulu dok ya. Aku mau lanjut sesaat lagi, jadi biar teman Pro 2 stay tune di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.
1: Oke.

0: Oke teman berdua, balik lagi ya tentunya masih di pos jaga. Masih ngobrolin tentang overthinking bareng dokter. Siapa namanya, lupa?
1: Kavi.
0: Tiba-tiba ngeblank, sorry dok, maaf dok. Enggak bercanda sih dok itu dok. Ingat dunia dokter Kavi. Oke, ini kalau misal teman-teman lagi mengalami overthinking nih dok, banyak banget kan tentunya sih yang seperti dokter omongin tadi ya, Gen Z ya terutama ya. Kira-kira harus ngapain dok?
1: Apa yang harus atau bisa dilakukan ya, kalau misalkan sedang kepikiran sesuatu. Kalau aku, tipsnya adalah biasanya aku akan menulis di kertas atau di notes HP apa yang bikin aku kepikiran. Misalkan aku kepikiran karena takut besok mau jaga.
0: Oke. Gitu.
1: Jadi aku cari tahu dulu apa sebenarnya penyebab aku kepikiran. Mungkin karena besok aku mau ujian gitu. Ujian bab apa gitu.
0: Oh, oke.
1: Terus aku harus tanya ke diriku sendiri, apa yang bisa aku lakukan untuk mengatasi itu ya. Misalkan betul, mau ujian. Ya setidaknya aku hari ini belajar 30 menit apa sejam untuk materi itu. Setidaknya aku melakukan sesuatu untuk mengurangi rasa takutku,
0: iya,
1: gugupku, gitu. Terus yang kedua adalah aku harus membedakan mana yang fakta, mana yang asumsiku sendiri.
0: Oke, itu penting juga ya.
1: Misalkan aku takut mau jaga besok, asumsiku adalah, aduh kayak besok pasiennya banyak deh.
0: Ya betul.
1: Aduh kayak besok dokternya galak deh sama aku. Maksudnya dokter spesialisku bakal galak sama aku. Itu kan cuman asumsi doang. Faktanya kita belum ada yang tahu pasien besok ada berapa.
0: Betul.
1: Dokternya belum tentu marah sama aku. Nah, dari situ kita harus, setidaknya hal-hal seperti itu yang membuat kita jadi lebih tenang kalau menurutku.
0: Oh iya. Bener, betul, kan, betul, ya? betul.
1: Jadi kita lebih sering, sebenarnya kita lebih sering menderita tuh karena asumsi kita sendiri.
0: Iya betul.
1: Betul kan? Padahal belum tentu kejadian.
0: Belum tentu kejadian. Karena ya itu overthinking tadi kan akhirnya skenarionya banyak tadi kembali lagi.
1: Skenarionya gitu, banyak banget.
0: Kemana-mana. Makin liar ya kan, kemana nanti kalau gini, kalau gini.
1: Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Padahal belum tentu.
0: Padahal belum tentu kejadian gitu. Aduh dok, ini udah mendekati pukul 8 nih, padahal lagi seru-serunya.
1: Iya, seru banget.
0: Aduh, aku pengen 3 jam apa lagi.
1: 3 jam banget.
0: Oke, gak kerasa nih udah mendekati di ujung acara pos jaga kali ini dok ya. Dok, mungkin satu pesan terakhir untuk Gen Z nih, dimanapun mereka berada nih, apa nih untuk mengatasi overthinking, atau mungkin biar gak overthinking deh gitu.
1: Sebenarnya kalau biar gak overthinking sih gak ada pesannya, karena aku sendiri pun masih sering overthinking.
0: Oke.
1: Tapi mungkin buat teman-teman, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Terus it's okay untuk overthinking. Kamu boleh untuk bingung, kamu boleh untuk takut, kamu boleh untuk gagal. Tapi kamu juga boleh untuk minta bantuan orang lain.
0: Oke.
1: Gitu. Jangan membiarkan kamu dalam suatu masalah itu terus berjalan sendirian sampai masalah tersebut mengganggu hidupmu.
0: Oke dokter, ini buat teman pro 2 ya. Gak apa-apa overthinking, asal tetap jangan sampai overthinking itu mengganggu kehidupan kamu sebagai manusia.
1: Bener.
0: Ya, dan cari teman untuk berbagi cerita lah mungkin. Kalau gak minimal nulis kayak dokter tadi ya. Kan itu bisa untuk mengatasi masalah overthinking kamu teman pro 2 ya. Kalau misal tidak mengatasi, paling tidak mengurangi overthinking kamu gitu. Oke, dokter Kavi, terima kasih banyak ya udah datang ke sini, udah meluangkan waktu nih, padahal jauh-jauh banget dari mana? Medan.
1: Enggak,
0: deket sini aja dokter. Terima kasih banyak ya dokter ya udah berbagi ilmu ya. Semoga obrolan kita ini bisa bermanfaat untuk teman pro 2 dimanapun mereka berada.
1: Semoga ya. Okay. Makasih juga sudah diundang.
0: Dokter mau pamitan dulu, boleh?

0: pokoknya di MLC. So, jangan kemana-mana, jangan geser radio lo karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Di malam hari ini di MLC masih barengan sama gue Elan, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2 seluruh Indonesia, gue gak mungkin kalau udah jam 7 malam sendirian aja. Karena sesuai janji gue tadi, gue sudah bersama seorang musisi wanita, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Gue sudah bersama Kak Satrina. Halo Kak Satrina. Halo. Satrina.
1: Thank you ya for having me.
0: Oh, kita yang terima kasih banyak Kak Satrina sudah mau main ke Pro 2 ya.
1: Thank you.
0: Gimana Kak Satrina kabarnya di hari ini, di hari Rabu nih ya? Mm-hmm. Gimana di pertengahan minggu ini? kabarnya baik Kak Satrina?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Oh, baik banget.
1: Apalagi lagi di sini.
0: Oh. Dan hari ini juga Kak Satrina sempat promo juga ke Pro 1 ya.
1: Yes,
0: ke Pro 1
1: yes.
0: Gitu. Dan iya mungkin ini jadi hari yang cukup panjang juga kali ya.
1: Yep, panjang tapi menyenangkan.
0: Panjang tapi menyenangkan.
1: Excited.
0: Yeah. Wow. Yes. Nah, berhubung Kak Satrina juga baru aja ngerilis single ya. Mm-hmm. Selain dari kesibukan yang ngerilis single dan juga masih produksi lagu-lagu, apa sih yang lagi Kak Satrina tekuni nih? Atau lagi ya banyak disibukan dengan hal apa?
1: Keluarga.
0: Pasti.
1: Pasti. Sama suami dan anak aku.
0: Oke.
1: Itu aku sekarang harus pintar-pintar bagi waktu ya.
0: Oh, iya.
1: Sekarang.
0: Iya.
1: Karena aku mulai sibuk juga bikin lagu-lagu ini.
0: Yeah.
1: Terus nanti insya Allah akan ada lagi di lagu berikutnya.
0: Wow. Gimana ada tantangan tersendiri gak membagi waktu sebagai seorang istri, seorang ibu dan juga ya musisi atau seniman gitu Kak Satrina?
1: Ada.
0: Oh iya.
1: Pasti ada.
0: Apa yang paling ya challenging atau new things gitu buat Kak Satrina?
1: Challengingnya itu waktunya ya. Itu yang benar-benar ini. Karena untuk recording kadang-kadang kan sampai malam tuh.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya. Dari siang dari siang jam 2-an gitu. Nanti aku pulang hampir jam 12.
0: Wow.
1: Panjang banget. Jadi, yang biasanya hari-hari kita jam 9 udah tidur.
0: Iya. Udah istirahat ya.
1: Dan sekarang waktunya agak berubah nih.
0: Oh, iya. Jamnya ada penyesuaian baru.
1: Oke.
0: Yeah. Jadi itu jadi salah satu apa ya, hal yang challenging juga ya.
1: Iya, lumayan.
0: Berarti respect ya untuk para istri-istri atau ibu-ibu di luar sana yang punya peran banyak ya. Respect banget sih. Tapi selain itu Kak Satrina lagi menukini apa, mungkin sports, new things gitu atau new hobby?
1: Kalau ke gym emang aku 4 kali seminggu sih.
0: Oh, daily ya, itu ya?
1: Iya, daily.
0: Oh, seminggu 4 kali. Mm-hmm. Fokus untuk gym?
1: Ikut kelas aja sih aku.
0: Oh.
1: Ada kelas Zumba, terus ikut kelas dance juga.
0: Wow.
1: Ada. Habis gitu body pump.
0: Uh-huh.
1: Sama body combat.
0: Oh, body combat. Yes. Oke. Dan itu udah rutin ya, jadi rutinitas Kak Satrina juga ya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Lagi cobain enggak? Padel mungkin? Belum ya?
1: Kita coba sih.
0: Oke,
1: kita
0: coba. Nyoba juga padel ya.
1: Sama suami.
0: Gimana? Seru enggak?
1: Seru banget. Awalnya kayak susah ya.
0: Aha.
1: Awalnya, tapi lama-lama kayak seru loh.
0: Oh.
1: Ya, main padel juga ya?
0: Iya, kadang-kadang. Okay. Aku padel, tenis masih main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Nice.
0: Perlu awalnya juga perlu adjustment ya, dari biasa raketnya besar.
1: Yes,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu juga lagi banyak tuh. Mungkin teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia ada yang lagi nyoba juga padel.
1: Seru loh.
0: Iya, lagi seru banget. Nah, tapi kalau dari akhirnya Kak Satrina tadi olahraga juga, terus juga ngurus keluarga juga. Nah, akhirnya tetap bisa produktif dengan musik-musiknya tuh gimana sih kayak caranya?
1: Biasanya sih kalau aku lagi nulis gitu ya, lagi nulis lagu gitu. Kalau anak udah berangkat sekolah.
0: Oh.
1: Kalau suami udah berangkat.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu baru bisa kepalanya baru clear.
0: Oh ya. Oh gitu. Jadi memutuskan nulis pas rumah udah urusan rumah selesai ya.
1: Udah sepi.
0: Tapi itu jadi ini gak Kak? Maksudnya kayak keluarga kaget gak? Kayak, kok tiba-tiba jadi sebuah lagu nih? Kapan bikinnya nih? Gitu.
1: Gak juga. Suami juga tahu prosesnya.
0: Oke. Berarti emang ya tahu-tahu tinggal udah nunjukin aja ya?
1: Iya.
0: Oke. Tapi Kak Satrina sebenarnya kalau untuk nyanyi udah berapa tahun sih Kak?
1: Untuk nyanyi udah panjang banget ya.
0: Dari startnya kapan Kak Satrina?
1: kalau SMP tuh udah nyanyi sama teman-teman di sekolah.
0: Oke.
1: Tapi waktu udah mulai terjun banget profesional itu dari 2002 sampai 2020 waktu COVID.
0: Waktu COVID.
1: Yes.
0: Itu emang waktu yang cukup panjang ya sebenarnya.
1: Panjang sekali.
0: Panjang sekali.
1: Puluhan tahun
0: ups and down-nya udah banyak banget ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Kak Satrina memutuskan kayak gue tetap cinta nih dengan dunia ini nih.
1: Sebenarnya kayaknya musik itu nggak bisa hilang banget dari diriku ya.
0: Oke.
1: Karena kayaknya itu udah mendarah daging kan, udah puluhan tahun pun ya.
0: Iya, benar.
1: Aku jadi penyanyi tiap malam nyanyi, ya kan. And then berkeluarga, sempet nggak nyanyi lama juga. Tapi kayak nggak bisa berhenti banget itu, nggak mungkin banget. Jadi kadang-kadang iseng bikin konten cover-cover gitu deh.
0: Itu hal yang selalu dikangenin ya.
1: Banget. Jadi kadang-kadang kangen banget kayak pengen nyanyi di panggung lagi, tapi udah berkeluarga.
0: Itu. Tapi ada yang bilang ya, aku ngeliat beberapa musisi itu punya adiksi terhadap panggung. Katrina gitu juga, Satrina kayak gitu juga kayak, aduh, pengen deh ketemu penonton banyak lagi, terus nyanyi depan orang banyak lagi, gitu nggak sih?
1: Pengen. Kadang-kadang pengen banget lihat teman-temanku kadang masih nyanyi gitu ya, kayaknya oh my god I miss that time, really miss that time.
0: Iya, itu adiksi yang susah dihilangkan ya, apalagi kalau udah ketemu konser-konser gitu ya.
1: Gatel sekali rasanya ya.
0: Nah, itu teman-teman musisi pasti tahu tuh rasanya kayak apa tuh.
1: Iya.
0: Nah, jadi teman Pro 2, kalau kamu punya pertanyaan nih di malam hari ini boleh banget ya. Nanti kita akan tanyain pastinya ke Kak Satrina. Jadi buat kamu yang mau bergabung dan pengen join seru-seruan sama kita sore hari ini, boleh banget di YouTube-nya RRI Jakarta atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nah, kita kan nanti akan ngebahas seputar single terbaru Kak Satrina yaitu Kamu.
1: Yes.
0: Nah, nanti kita akan bahas sama Pro 2. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Classic Live Chat.
1: Seratus FM Pro 2 seluruh Indonesia, teman Pro 2 malam hari ini masih bersama gue Elandi Krisandaru dan juga Kak Satrina di MLC nih. Halo.
2: Hai.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol teman Pro 2 tentang kesehariannya Kak Satrina. Nah, tadi kita udah nge-spill juga Kak Satrina ini baru aja merilis sebuah single berjudul Kamu.
2: Yes.
1: Wah, ini adalah single terbaru yang ini kapan Kak keluar ya? Sorry.
2: Minggu kemarin tanggal 25
1: September. Wow, baru banget ya berarti ya.
2: Baru banget.
1: Ini lagu yang fresh from the oven.
2: Yes, fresh banget.
1: Nah, ini lagu ini tuh berjudul Kamu, ini tentang apa Kak Satrina kalau boleh tahu?
2: Lagu Kamu ini terinspirasi dari kisah aku dan suami aku.
1: Oh. Halo Om. Nah, boleh dong Kak diceritain, aku jadi penasaran tentang apa ceritanya secara spesifik.
2: Lagu ini menceritakan tentang cinta yang dewasa.
1: Oh, oke. Okay.
2: Yang merasa nyaman saling mencintai satu sama lain tanpa mikirin kekurangan kita masing-masing. Jadi kita rasanya kayak nyaman gitu.
1: Oh.
2: Jadi gak usah pura-pura ada di liriknya juga.
1: Wede.
2: Jadi kita gak perlu pura-pura lah ya. Mau gimana.
1: Iya. Ini menarik sih. Maksudnya kalau ini aku jadi punya, aku penasaran. Ini beda gak sih Kak? Maksudnya kan tadi Kak Satrina bilang cinta yang dewasa.
2: Yes.
1: Ya kan? Berbeda gak dengan cinta yang baru banget yang anak-anak muda lagi rasain?
2: Kalau menurut aku ya, karena aku sekarang umurnya udah gak muda lagi.
1: Pernah muda.
2: Karena pernah ngerasain muda.
1: Betul.
2: Ini beda banget pasti. Cinta yang dewasa menurut aku, dari kisahku yang dulu muda banget itu.
1: Oke.
2: Untuk saat ini dan di lagu ini, cinta dewasa itu beda banget dari waktu aku muda.
1: Oh.
2: Jadi sekarang itu kayak aku udah menemukan someone banget gitu. Yes. Yang benar-benar bisa ngertiin aku, terima aku apa adanya. Dan semuanya lah kekurangan aku ya.
1: Okay.
2: So kita benar-benar I accept him who he is to me and sebaliknya juga.
1: No.
2: Kayak gitu. Kalau dulu kan kayak cinta monyet, masih muda itu kayak
1: apaan sih kayak gini gitu ya, masih penuh dengan idealisme ya pemuda ya.
2: Terus suka ngambek-ngambekan.
1: Bener, kok kamu nggak ngerti sih gitu. Tapi itu bukannya ini tolong dikoreksi kalau salah ya kamu. Maksudnya kadang kan namanya dua orang yang berbeda ya, dua pikiran yang berbeda.
2: Yes.
1: Selalu ada perbedaan di antara dua orang pasti. Itu jadi sebuah ini enggak sih, maksudnya sebuah kerikil gitu dalam hubungan yang dewasa itu.
2: Pasti kayaknya kalau hubungan itu pasti ada kerikil lah ya, ada naik turunnya.
1: Betul.
2: Pasti there is a fight maybe, arguing
1: sometimes,
2: or pasti ada itu, tapi habis itu juga udah baik-baik aja. Karena kita udah tahu caranya nih gimana hadepin ini, gimana caranya kita atasin ini gitu kan.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu.
2: Udah kita udah dewasa itu kan bisa ini ya, udah mikir-mikir panjang.
1: Iya. Dan kalau POV yang muda mungkin lebih kayak enggak cocok ganti, ya kan? Kalau muda kayak gitu kan enggak? Ya kan kayak apaan sih ini? Udah putusin aja gitu kan. Setelah udah menikah, berumah tangga kan enggak bisa ya kayak gitu kayak.
2: No, kan?
1: Betul kan Om? Maksudnya, jadi berarti kan mau gak mau ya harus saling memaafkan ya.
2: That's right, yeah.
1: Meskipun sangat ada perbedaan, ada kebiasaan yang berbeda juga gitu kan. Harus memaafkan.
2: Oh yes.
1: Gitu, tapi itu beneran terjadi ya Kak? Maksudnya harus memaafkan berulang kali pun itu terjadi ya?
2: Mungkin kadang-kadang aku susah minta maaf ya.
1: Diakuin dengan sendirinya ya.
2: Kayaknya yang sering dia deh.
1: Oh, berarti masih ini ya, masih ada nggak apa-apa kan dia yang salah ini. Dia cowok, dia yang minta maaf dong gitu.
2: Kadang.
1: Berarti nggak ada bedanya sama yang muda dong ya. Nggak ada bedanya sama yang muda ya.
2: Kadang sekali aja.
1: Sekali aja.
2: Itu nggak apa-apa kan.
1: Sekali sehari ya tapi ya. Oke, nah tapi kalau yang Kak Satrina ceritakan di lagu Kamu ini, apa sih yang Kak Satrina rasain sebenarnya?
2: Di lagu ini tuh kayak apa ya? kita tuh berdua tuh udah bertahun-tahun kayak lost gitu kan ya.
1: Oh.
2: So many years we feel lost, kayak kita gak bisa temuin cinta gitu ya. So many years. Aku kan dulu juga kerjanya di luar Indonesia terus. And then he's here. Jadi kayak kita itu menemukan sesuatu yang telah lama hilang gitu loh.
1: Oh.
2: Bahasanya campur.
1: Iya. Gak apa-apa. Ini buat yang gak ngerti ada subtitle ya di bawah ya. Gak apa-apa. Iya.
2: Ya kayak gitu. We feel so lost for many years. Terus akhirnya sama Tuhan dikasih waktu ini loh. Sekarang kamu ketemu jodoh kamu gitu ya. Rasanya kayak gitu deh.
1: Iya. Ngerti. Jadi karena ada proses itu dan juga jauh itu, akhirnya merasakan kayak gitu ya Kak Satrina. Oke. Nah, untuk lagu ini waktu itu Kak Satrina nulisnya dengan kondisi gimana sih? Kayak lagi berbunga-bunga kah? Atau justru kayak bosen nih nulis gitu?
2: Waktu itu gini sih, kan karena aku kerja sama Dennis, terus kita tuh planningnya untuk menulis lagu tentang cinta.
1: Oke.
2: Tentang cinta.
1: Tentang cinta.
2: Terus dia bilang you can tell inilah story about you.

0: lagu yang drama atau patah hati yang kayak gitu-gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi semua lagunya nanti akan tentang cinta or pokoknya yang positif-positif. Aku pengennya gitu.
1: Nah itu tuh dewasa tuh. Dewasa tuh. Karena kalau lagu-lagu yang mungkin Gen Z banget nih, itu kan pasti kayak ya udah terserah gue mau ngapain gitu kan.
0: Yes.
1: Cuma saat seiring berjalannya waktu enggak bisa kayak gitu ya kayak. Iya. Tapi setelah lagu ini jadi nih kan. Apa reaksi dari Om? Saat karena kan ini lagu tentang kisah kalian nih ceritanya. Yeah. Reaksinya gimana waktu itu, Om?
0: Berbunga-bunga.
1: Waduh.
0: Very proud dong.
1: Very proud and very happy ya.
0: Yes. Very happy and
1: very
0: proud.
1: Happy.
0: Oh, lagunya buat aku gitu.
1: Jadi salting ya.
0: Salting
1: banget ya. Tapi dari prosesnya lama enggak sih kayak dari awal idenya muncul sampai dengan recording jadi selesai gitu?
0: Sekitar 2 bulanan kali ya ini ya.
1: Oh. Lumayan
0: cepat juga.
1: Lumayan cepat ya.
0: Sempat sakit juga pas mau recording. Tapi lumayan cepat juga. Lumayan cepat banget ya.
1: Selama recording dan produksi enggak ada struggle yang gimana-gimana sih ya?
0: Not really. Alhamdulillah
1: ya.
0: Lancar ya, alhamdulillah.
1: Tapi karena ini perasaan yang lagu yang mewakili perasaan Kak Satrina, sebenarnya ada ini enggak sih adjustment atau kayak challenge baru yang Kak Satrina tuh baru alamin di produksi lagu ini?
0: Challenge dari lagu ini. Apa ya kalau challenge ya? Kayaknya sih enggak ada sih ya.
1: Enggak ada.
0: Cuman challenge-nya buat aku itu Suraisi. Suraisi.
1: Up to you. Up to you. Feel free aja.
0: Karena kalau aku challenge-nya sih sebenarnya masalah umur sih.
1: No. Kenapa itu jadi challenge?
0: Iya. Kadang aku kayak merasa ragu karena sekarang aku kan udah 40 tahunan nih.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Okay.
0: Kadang aku merasa ragu, is it fine to do this right now? Okay. Gitu kan ya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi aku rasa banyak juga jadi dari tim-timku juga bilangin itu gak masalah gitu. Yeah. Semuanya ngasih aku apa namanya semangat.
1: Ya.
0: Itu gak masalah karena musik juga mungkin gak ada rule-nya untuk kamu umur segini harus stop berkarya gitu kan.
1: Betul.
0: So I'm happy also. Dari timku semuanya juga sangat support. Biarpun di umur aku yang sekarang ini masih bisa berkarya loh.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang.
1: Amin.
0: Karena kamu udah 40 tahunan atau berapa, jangan stop berkarya saya rasa.
1: Betul.
0: Kita harus tetap semangat dan tetap berkarya kalau kita bisa ya.
1: Dan harus forever young dong.
0: Yes.
1: Kalau kata Alpha Phil ya, forever young tuh. Itu yang
0: forever
1: dulu.
0: Young.
1: Iya, kalau Blackpink sekarang mungkin yang tahu Blackpink forever young tuh judul lagunya gitu. Kalau Alpha Phil kayak terlalu mundur ya. Gitu. Jadi jangan lupa untuk tetap forever young ya kayak.
0: Forever young.
1: Oke. Jadi
0: forever young.
1: Tapi itu juga yang justru apa ya? Apakah itu bisa disebut sebuah kekhawatiran ya kayak mungkin karena tadi gap umur. Apakah itu bisa disebut sebagai insecurity dalam proses ini?
0: I think so.
1: Oh ya?
0: Ya sempat juga sih mikir kayak gitu memang. Tapi karena tim yang benar-benar ini support banget. Why not?
1: Okay. Just do it ya.
0: Iya, just do it. Apalagi suami aku yang benar-benar support banget.
1: Wes, luar biasa. Mantap, Om. Terus setelah lagu ini didengarkan ke keluarga, saat waktu lagu ini dirilis ke publik, gimana feedback pertama yang Kak Satrina dapatkan waktu itu?
0: Alhamdulillah, feedbacknya banyak yang bagus sih. Feedbacknya banyak yang bagus. Karena lagunya itu apa ya? Lagunya itu happy,
1: ringan,
0: dan kayaknya kalau ini juga bisa joget juga lah. you can move.
1: Agak upbeat ya berarti ya.
0: Dia ini sih kita pilih beatnya itu kayak afrobeat.
1: Afrobeat, oke.
0: Sedikit fresh.
1: Oke. Okay.
0: Biarpun saya udah.
1: Tapi harus joget. Harus tetap joget pokoknya.
0: Harus.
1: Oke, oke. Jadi sebenarnya ini lagu cinta, tapi cintanya yang menyenangkan.
0: Yes.
1: Gitu ya. Mm-hmm. Bukan yang cinta mendayu-dayu gitu. Enggak. Ya.
0: Iya, iya. Jadi pengennya itu yang mendengarkan, dengarnya juga mereka bisa happy, bisa dengarnya juga enak loh juga.
1: Buat dance ya. Oh, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam cinta yang dewasa, kalau ada masalah jogetin aja ya. Betul gak kayak gitu? Bener gak? Betul gak sih kayak gitu? Daripada dibawa stres kan, jogetin aja gak sih?
0: Jogetin aja.
1: Nah, kira-kira kamu penasaran gak teman Prodiwa gimana lagu kamu ini dari Kak Satrina? Mendingan kita dengerin dulu kali ya. Oke, kalau gitu ini dia teman Prodiwa Satrina dengan kamu. Here we go.

0: FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Satrina. Tadi kita udah dengerin nih Kak sama-sama lagunya Kamu. Gokil, ternyata emang lagu emang asik sih buat joget ya.
1: Iya kan?
0: Percaya sih emang kalau hubungan dewasa dijogetin aja ya. Dibawa fun aja ya.
1: Yes.
0: Tapi akhirnya dari tadi juga udah dapat atensi dari orang-orang, dari keluarga. Tapi kalau dari Kak Satrina ya, how do you feel about this song? Kayak puas gak? Sesuai ekspektasi gak?
1: Puas banget.
0: Oh iya?
1: I'm happy with this song. Suka banget.
0: Memang
1: suka banget.
0: Dari awal udah pengennya tuh kayak gini nih bungkusnya nih.
1: Oh. Sebenarnya kan aku dulu tuh lebih suka memang ke more R&B gitu loh.
0: Oke.
1: Tapi karena kan gak bisa idealis ya.
0: Iya.
1: We have to follow the ini.
0: Trend ya.
1: Iya, we have to follow the trend. Makanya kita cobain ini aja lah. Afrobeat dulu yang Afrobeat. Lebih fresh gitu. Kan sekarang lagi trend kan ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Sekarang lagi ngetrend malah hipdut. Hip hop dangdut tuh lagi ngetrend juga tuh.
1: Itu lagi trend banget
0: iya,
1: ya.
0: Iya, itu lagi trend banget tuh.
1: Should I try?
0: Maybe sometimes. One day mungkin ya.
1: Itu benar-benar keren
0: iya,
1: lah ya.
0: Iya. One day mungkin siapa tuh Kak Satrina punya cukup keberanian untuk mulai ya. Hipdut ya.
1: Hipdut.
0: Tapi dari lagu ini overall secara produksi menyenangkan gak untuk Kak Satrina setelah ya, it's been a while gitu kan.
1: Menyenangkan banget karena aku juga ikut campur terus di lagu ini sama Dennis. Jadi lebih apa ya, lebih seneng gitu karena aku juga ikut campur. Ini gimana? Aku pengennya ini gini. Jadi kayak benar-benar kerja bareng gitu.
0: Iya, setelah cukup lama ya, itu merupakan ini gak sih sebuah pengalaman yang wah ini kangen banget nih produksian kayak gini nih. Kangen ya?
1: Iya banget.
0: Kangen banget. Karena udah cukup lama kali kayak,
1: Udah cukup lama banget. Akhirnya jadi lagu ini tuh kayak apa ya, bener-bener momen yang paling bahagia banget gitu loh. I'm back.
0: Satrina is back, yes. Gitu kan. Dari perjalanan yang udah lama dengan mungkin pengalaman kasirat Satrina juga udah banyak banget di dunia musik. Kira-kira dari POV penyanyi nih, Kak Satrina merasa, aduh ini kayaknya sebenarnya bisa diginiin atau bisa ditambahin ini tambahin itu gitu nggak sih waktu awal-awal produksi gitu? Karena mungkin ngambil reference cukup banyak gitu kan.
1: Yes. Yeah. Iya. Pasti itu ada. Tapi kan nanti kalau selalu di ini pengen gini, ini aku pengen suaranya begini gini. Itu kan nanti jadinya kayak live ya.
0: Oh iya, benar. Nanti malah enggak jadi-jadi.
1: Jadi itu buat live aja.
0: Oh,
1: yang record yang itu dulu. Tapi kalau lagi live, boom.
0: Wow. Berarti harus ditunggu tuh live nanti ya. Akan ada surprise berarti itu nanti di live ya. Oke. Nah karena tadi kita udah dengerin nih Kak Satrina dari lagu Kamu. Sekarang kita akan cek dari pertanyaan yang udah masuk di YouTube dan juga WhatsApp ya malam hari ini.
1: Okay.
0: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Wow.
0: Ingat KDI, ingat KDI.
1: KDI tahu.
0: Terbanglah tinggi menuju angkasa. Nah kata Ilham nih, kalau disuruh memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, Kak Satrina itu pengen berkolaborasi dengan siapa dan kenapa? Oh, menarik nih.
1: Menarik
0: siapa
1: sekali.
0: Dan kenapa?
1: Siapa dan kenapa?
0: Siapa Kak Satrina?
1: Aduh banyak deh.
0: kita ambil Indonesia satu, luar negeri satu.
1: Oke. Kalau Indonesia satu pengennya sama, aduh siapa ya, bahaya ini.
0: Siapa? Dul Sumbang mungkin.
1: Oh my gosh. Yang muda-muda.
0: Oh yang muda boleh, yang muda.
1: Maaf.
0: Iya gak apa-apa. Dul Sumbang juga legend ya. Siapa kira-kira Kak Satrina?
1: Sebenarnya pengen sempat terlintas dia bukan karena aku kerja sama Dennis ya. Sempat terlintas juga pengen featuring Lala juga.
0: Oh, Marinjola.
1: Yes.
0: Oh, kenapa? Tapi, kenapa tuh?
1: karena kulitnya sama-sama coklat.
0: Masa reasonnya itu. Mungkin dari looksnya yang kelihatan ya, dari looks dulu.
1: Dari looks kulitnya sama.
0: Oh, okay.
1: And she's a great, amazing singer juga.
0: Oh iya.
1: Dan mungkin karena kita juga hampir sama ya ininya genrenya.
0: Oh iya.
1: Ya, R&B gitu kan.
0: Iya sih. Oh iya, menarik juga sih. Wah, mungkin one day ya.
1: One day, panas itu loh nanti.
0: Benar. Kayaknya bakal keren sih. Bakal keren. Oke, Marin Jola
1: dari Indonesia. Jadi bunda dan anaknya.
0: Enggak lah, masa bunda. Kakak ya, lebih ke kakak ya. Nah, selain Marion Jola nih, kalau dari musisi internasional siapa kira-kira, Kak?
1: Kalau musisi internasional, tapi enggak jauh-jauh amat ya dari Indonesia. Mm-hmm. Di Malaysia, aku sebenarnya kenal nih, tahu Mimi Fly?
0: Oh, enggak tahu lagi.
1: Mimi Fly.
0: Uh-huh. Oke, okay, nanti aku coba cari tahu.
1: Dia lagi rame deh di Malaysia.
0: Kenapa Mimi Fly?
1: Apa ya, hampir sama juga dia ininya sama aku, genrenya, dan dia semua lagu-lagunya juga itu kayak benar-benar menarik aku gitu loh. Jadi aku rasa kalau aku nanti akan feature with her, it will be nggak tahu deh, amazing kali ya. She's amazing. She dance, she perform, she sing, semuanya.
0: Kalau Malaysia aku cuma tuh Siti Nurhaliza paling. Dato Siti Nurhaliza udah paling top tuh. Udah paling top itu.
1: Coba nanti cek deh itu Mimi Fly.
0: Mimi Fly ya.
1: Lagunya keren-keren banget dan barusan dia dapat banyak awards.
0: Banyak awards
1: dari lagu-lagunya.
0: Oke. Nah, kalau selain itu ya, kalau selain dari dua itu kira-kira ada lagi enggak yang sebenarnya idol banget, yang Kak Satrina idolakan banget tapi belum kesampaian gitu sampai hari ini? Ada enggak mungkin?
1: Untuk featuring?
0: Atau kita ganti siapa yang sebenarnya penyanyi yang Kak Satrina look up banget?
1: Yang aku look up banget itu ya, oh my god, Beyonce of course.
0: Oh. I'm a single lady.
1: Beyonce. Those days ya waktu itu. Aku selalu dengerinnya Destiny's Child. Latihannya dari itu sih aku dulu.
0: Zaman masih VCD kali ya.
1: Zaman masih kaset VCD. Dong.
0: Oh, kaset masih kaset ya bahkan ya.
1: Harus diputer
0: pakai pulpen gitu. Ya. Anak sekarang gak ada tuh yang pakai kaset ya.
1: Terus nulis liriknya didengerin diulang-ulang.
0: Iya benar.
1: Itu kalau latihan.
0: Kadang kalau gak punya duit banget nge-record dari radio ya. Di record dari radio buat didengerin ulang. Iya. Dan fun fact-nya kadang penyiar radio tuh iseng buat ngomong di tengah-tengah lagu. Ngerusak ya. Biar gak bisa di-record. Itu. Itulah triknya.
1: Aduh, apaan sih gitu ya.
0: Oke, tadi Ilham KDI itu tadi ada Indonesia, ada Marin Jola, dan juga luar negeri tadi Mimi, siapa tadi?
1: Mimi Fly.
0: Oke, dan ke malam hari ini ada yang bertanya di WhatsApp nih. Malam hari ini ada siapa nih? Ada dari Lara nih Kak yang bertanya. Lara kalau bahasa Jawa sakit ya.
1: Loro.
0: Iya. Karena assalamualaikum Kak, selamat malam. Izin bertanya nih, suatu hari kalau Kak Satrina melihat kembali seluruh perjalanan hidup dan musik yang sudah dilewati, siapa yang paling ingin Kakak ucapkan terima kasih karena pernah bertahan di sisi Kakak ketika bahkan Kak Satrina sendiri hampir menyerah? Wah, ini pertanyaan nih, daging ini.
1: Daging banget
0: nih. Kira-kira siapa nih Kak Satrina nih? udah jengir-jengir nih. The one and only your beloved husband pasti.
1: Dan tentunya keluarga aku juga semuanya di kampung halaman aku di Batu.
0: Di Batu. Halo.
1: Halo.
0: Teman-teman Batu.
1: Keluarga Askan.
0: Halo. Kenapa? Maksudnya kita ini dulu. Apa mungkin pernah dalam titik terberat yang kayak Kak Satrina juga meragukan, kayaknya gak bisa nih gitu. Itu di ketika apa, di titik ketika apa itu Kak Satrina?
1: Oh my god, I don't know if I can tell you that story. I don't think I can say this.
0: Okay, tapi pastinya your beloved husband and also your family tetap stay ya di samping Kak Satrina untuk cherish.
1: Kemarin mungkin karena yang lagu kemarin belum terlalu promo atau apa. Itu sih yang bikin aku kayak lebih ini apa? Kayak rasanya kayak udahlah. Aku bilang udahlah yang kita ini aja enggak usah terlalu fokus ke sini. Aku bilang kita juga ada keluarga, whatever. Aku juga fokus ke kamu, anak gitu kan ya. Tapi alhamdulillah ada jalan loh.
0: Jadi itu yang buat Kak Satrina oleh Think Twice ya. Oke, kayak gitu Lara ya. Dan semoga menjawab pertanyaan kamu.
1: Mudah-mudahan menjawab ya.
0: Intinya yang selalu bersama adalah suami dan juga keluarga tercinta. Gitu ya. Nah, abis ini teman berdua kita akan dengerin sama-sama kamu versi live ya. Jadi kita biarkan dulu Kak Satrina untuk bersiap-siap ya. Nanti abis ini kita akan dengerin sama-sama sambil pastinya seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman Brady Weden masih bersama Kak Satrina nih. Nah, Kak Satrina, berhubung nanti abis ini akan nyanyi, apa yang pengen Kak Satrina sampaikan ke teman Brady seluruh Indonesia dan mungkin Satrina lovers around Indonesia atau mungkin keluarga yang lagi nonton di Batu ya? Yeah. Kak Satrina pengen bilang apa kira-kira?
1: Aku pengen terima kasih banget. First of all, makasih udah having me here. And aku terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah support aku di laguku ini, keluarga juga. Dan mungkin yang belum dengerin lagu aku, boleh nih, udah ada di YouTube dan ada di semua platforms internasional.
0: Oke.
1: Dengerin jangan
0: lupa. Di all DSP ya. Di jangan lupa untuk didengerin teman Pro 2. Dan juga pastinya lagu ini udah bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2. Nah, karena kalau yang mau kepoin Instagram mungkin ke Satrina, boleh dikasih tahu Instagramnya di mana?
1: Satrina Di Melo.
0: Oh, Satrina.
1: TikTok juga Satrina, semuanya
0: TikTok
1: Satrina.
0: Sama ya. Yeah. Untuk lagu kamu ini udah ada MV atau visualizer ya?
1: Ada video lirik.
0: Video lirik, yeah. Bisa banget didengerin di YouTube juga pastinya. Oke, oke, kalau gitu teman Pro 2, karena kita udah seru-seruan bareng selama kurang lebih hampir 1 jam ini, abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu. Dan karena abis ini kita akan lihat dan juga saksikan sama-sama penampilan live dari Satrina pastinya. So, kalau gitu gue harus cabut dulu teman Pro 2 dari MLC sore hari ini. So, Elana Kirsten Daru pamit, and please welcome Satrina.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

105,4 FM Pro 2 RRI Singarja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, balik lagi kali ini bareng aku Wira ya, masih di Pro 2 RRI Singarja. Setelah tadi ngikutin relay dari Pro 2 Jakarta ya, tentunya musik live chat di setiap hari di weekday ya teman Pro 2. Oke kali ini giliran kamu nih teman Pro 2 untuk request-request lagu, yuk gasin. Karena kali ini aku ngajakin kamu masuk ke segmen request time nih. Jadi buat kamu yang mau request-request lagu, boleh yuk ke WA-nya Pro 2 di 0811-3991-054. Kalau nggak join ke live TikTok, aku lagi live di akun RRI_Singaraja nih. Jadi nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, langsung pilih lagu kamu, kirim ke aku puterin. Iya. Oke. Wih, udah mulai rame nih di live TikTok nih. Sambil ngebacain nih, nanti kalau ngebacain satu-satu pas lagi on air gini, wih lama ya. Aku mau langsung masuk ke requestan aja deh. Ketiga requestan pertama di request time kali ini ya teman Pro 2. Ada Lewat Semesta, Yogi Nandes, lalu Gemilang, Perunggu, itu Kak Akbar pasti. Terus Astaga Bercanda, ini dia nih. Udah tiga itu dulu. mau semua itu tiga dulu ya. Tiga pertama untuk membuka request time kali ini ya teman Pro 2. Aku lihat dulu. Oke, kalau gitu langsung aja tiga requestan pertama untuk kamu teman Pro 2. Cikidot.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Oke, baik teman Bro 2, lanjut lagi tentunya masih di requestan Bro 2 RRI Singarja bareng aku ya Wira. Lanjut ke requestan berikutnya, ada Titik Nadir kali ini dari Kahitna ya, dan Teh Hijau. Ini adalah lagu favorit teman-teman yang ada di TikTok yang selalu ditunggu-tunggu kehadirannya. Kalau gitu satu lagi ada, kita usahakan lagi requestan dari Nini. Tiga lagu selanjutnya ini adalah lagu-lagu kesukaan teman-teman yang ada di live TikTok. Jadi buat kamu nih yang penasaran siapa aja sih yang suka, banyak banget pokoknya, join aja ke live TikToknya di RRI _ Singaraja ya. Di follow dulu terus baru join ke live-nya. Langsung aja tiga lagu berikutnya untuk kamu teman-teman. Check it out.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman

Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya, tentunya masih di request Tem Pro 2 Singaraja. Ada requestan selanjutnya dari Alvino Suryonegoro nih, yang ada di TikTok, mau request Fortune Cookie Wish dari JKT48. Lalu ada Rumah Singgah Fabiaser, tadi Kak Syarifah nih yang request, Kak jangan lupa diputar lagu aku. Iya dong, pasti dong. Lalu ada Pak Budi nih yang udah nanyain laguku kapan. Wih, sekarang datang tepat waktu. Lagunya memang datang tepat waktu Pak Budi dari Meska ya. Kalau gitu langsung 3 lagu berikutnya nih kita puterin, karena Pak Budi udah gak sabar untuk menunggu lagu selanjutnya. 3 lagu berikutnya, cekidot.

0: pasti sering dengar istilah ekonomi digital. Kedengarannya canggih, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ekonomi digital itu adalah aktivitas jual beli atau bisnis yang memanfaatkan internet dan teknologi. Jadi, sekarang kamu nggak perlu punya toko fisik untuk mulai usaha. Cukup dengan smartphone dan koneksi internet, kamu sudah bisa berjualan. Mulai dari jualan makanan lewat aplikasi, buka toko online di marketplace, sampai jadi konten kreator atau freelancer. Semuanya termasuk bagian dari ekonomi digital. Buat anak muda, ini jadi peluang besar. Karena selain fleksibel, kamu juga bisa mulai dari modal kecil dan berkembang seiring waktu. Jadi, di era sekarang, yang penting bukan cuma punya modal besar, tapi punya ide, kreativitas, dan kemauan untuk mencoba.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 RRI Singaraja tentunya bareng aku Wira di request them ya teman Pro 2. Yuk lanjut ke requestan berikutnya. Kali ini ada requestan dari Kak Ari nih. Kak Ari mau request lagu Adrian Khalif yang 2001 kali. Lalu selanjutnya ada Sumpah Mati dari Kak Males Komen ya, mau request lagu ini. Lalu ada pesan terakhir Liodra, wish Kak Berita Acaramu. Langsung aja yuk, tiga lagu berikutnya untuk menemani malam kamu di request time kali ini. Check it out.

0: Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

Oke teman Wodo, gak terasa udah jam 10 aja nih. Berarti waktunya request time harus berakhir ya. Buat kamu yang mungkin belum bisa request, boleh gabung lagi besok tentunya di jam 9 waktu Indonesia Tengah di request time. Sehabis request time ini, aku bakal ngajakin kamu untuk masuk ke sesi curhat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman berdua. Oke, satu lagu terakhir untuk menutup request time kali ini, ada Nahila, My Man Gue. Langsung aja, check it out.

mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Terus 5,4 FM Pro 2 RRI Singar, ya teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, lanjut lagi ya. Kali ini tetap masih bareng aku, Ira ya. Seperti yang aku bilang tadi, kali ini masuk ke segmen curhat kamu nih teman Pro 2. Kamu pernah gak teman Pro 2 kepikiran sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi? Misalnya nih, chat belum dibalas langsung mikir, jangan-jangan dia lagi ini, dia lagi begitu. Besok ada sesuatu yang belum pasti, tapi malam ini kamu udah bikin 1000 kemungkinan di kepala. Nah, inilah yang sering disebut overthinking, teman Pro 2. Kamu bukan cuma memikirkan apa yang terjadi, tapi juga sibuk memikirkan kemungkinan yang sebenarnya belum tentu kejadian besok gitu, teman Pro 2. Ini malam ini aku mau ngebahas ini ya, overthinking sama hal-hal yang belum tentu terjadi besoknya gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu punya pengalaman yang sama atau pingin berbagi cerita aja nih tentang overthinking sama hal-hal yang belum terjadi atau pernah mengalami sendiri, boleh yuk berbagi cerita sama aku yuk di 0811 3991054. Lewat WA aja cerita, ditulis di situ teman Pro 2. Gimana pendapat kamu atau cerita kamu atau pengalaman kamu pribadi sendiri gimana sih gitu. Nanti aku bacain deh biar kita bareng-bareng bisa belajar dari pengalaman kamu teman Pro 2.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satgerti, Loke Bali.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman

Oke teman Pro 2, masih di curhat kamu Pro 2 RRI Singar aja bareng aku Wira. Kali ini aku bacain WA yang masuk nih. Ada nih cerita dari salah satu teman Pro 2, namanya Kadek Puspa dari Banyuning teman Pro 2. Dia bilang setiap kali teman atau orang terdekatnya tiba-tiba berubah dikit, pikirannya langsung kemana-mana. Balasan chat lebih singkat, langsung mikir ada masalah. Padahal setelah ditanya, ternyata orangnya cuma lagi capek aja gitu. Kadang tuh emang pikiran kamu terlalu cepat mengambil kesimpulan sebelum tahu kenyataannya nih. Aduh, masalah overthinking sering banget bikin kamu capek sama sesuatu yang bahkan belum terjadi ya. Coba kalau pikiran mulai kemana-mana, berhenti bentar dan tanya ke diri sendiri deh, ini fakta atau cuma kemungkinan yang aku buat sendiri itu tuh. Tipsnya gitu ya, ini fakta atau cuma kemungkinan yang aku buat sendiri gitu tuh untuk Puspa ya. Kalau emang belum ada buktinya, jangan buru-buru percaya sama skenario di kepala. Karena gak semua hal yang kamu takutkan bakal benar-benar terjadi gitu Puspa.

0: Aduh, enak banget, tapi udah kenyang. Sisanya buang aja dah.
1: Eh, jangan dibuang, Dik. Sayang banget, itu masih bisa dimakan.
0: Alah, cuman sedikit kok.
1: Justru dari sedikit, itu kalau semua orang buang jadi masalah besar.
0: Iya juga ya. Berarti selama ini aku nyumbang pemborosan dong.
2: Ketahanan pangan bukan cuma soal produksi, tapi juga cara kita menghargai makanan. Apa yang kamu sisakan hari ini bisa jadi yang orang lain butuhkan.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sering lihat tulisan TTD di akhir surat atau pengumuman. Kelihatannya simpel, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa tiga huruf itu bisa berarti tanda tangan? TTD itu sebenarnya singkatan dari tanda tangan yang diambil dari huruf awal kata tanda dan tangan. Dari dulu, tanda tangan dipakai sebagai bukti kalau seseorang setuju atau bertanggung jawab atas isi sebuah dokumen. Nah, karena zaman dulu surat sering diketik atau disalin, akhirnya ditulislah TTD sebagai penanda kalau di bagian itu ada tanda tangan. Sekarang, zamannya udah berubah. Banyak dokumen gak lagi pakai tanda tangan manual, tapi beralih ke TTE atau tanda tangan elektronik. Lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan dari mana aja. Tapi, mau TTD atau TTE, maknanya tetap sama kok. Tanda kalau sebuah keputusan sudah siap dipertanggungjawabkan. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: was that?
1: Babe, can you come and get me?
0: I'm outside.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan

Ketika dunia terasa gelap, ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk menjadi lilin kecil yang menerangi sekitar. Tidak perlu menunggu hingga kita bisa melakukan hal besar. Bahkan, kebaikan yang tampak sederhana bisa membawa sinar harapan yang besar di hati mereka yang menerimanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan kebaikan yang kamu berikan. Mungkin tampak kecil di mata kamu, namun di mata orang lain, itu bisa menjadi penyelamat yang membawa mereka keluar dari kegelapan. Kebaikan adalah benih yang ketika ditanam akan tumbuh menjadi pohon cinta yang rindang. Jangan ragu untuk memberi. Ketika setiap kebaikan yang kamu sebarkan akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih indah dan tak terduga. Kebaikan adalah lingkaran yang tak pernah putus. Sebuah energi yang terus berputar dan membawa kehangatan ke tempat-tempat yang paling membutuhkan. Jadilah cahaya di dunia yang seringkali terlalu sibuk untuk melihat keindahan dalam hal-hal kecil. Berbagilah cinta dan kebaikan, karena dunia ini selalu membutuhkan lebih banyak cahaya untuk mengusir kegelapan. Dengan menjadi cahaya, kamu tidak hanya membantu orang lain melihat jalan mereka, tetapi juga menerangi jalanmu sendiri.

Jika hidup adalah seni, maka kita harus tahu tangga nada. Dan jika sudah tahu tangga nada, maka harus membuat nada yang indah. Itulah perumpamaan hidup yang kita jalani selama ini. Kita hidup di dunia yang dipenuhi seni, maka sudah keharusan bagi kita menata seni hidup. Sebuah bait syair akan menampak lebih nikmat jika diwarnai dengan nada. Begitupun hidup akan lebih terasa hidup jika diwarnai kebaikan, kelembutan, kasih sayang dan cinta. Tentu kita harus menata kehidupan kita agar bermakna bagi diri sendiri dan orang lain. Menata kehidupan tak semudah menata nada-nada. Kita perlu ilmu, pengalaman, dan juga inspirasi. Pengalaman spiritual adalah salah satu kunci memaknai hidup. Karena perjalanan spiritual yang dialami diri sendiri belum tentu dialami oleh orang lain dan penuh dengan makna-makna yang indah. Sebuah kepastian bahwa sebab paling besar untuk menata seni hidup adalah keimanan kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Karena keimanan dijadikan pedoman hidupnya untuk menata seni hidup. Dan tak bisa dipungkiri lagi bahwa keimanan merupakan pokok utama bagaimana kita memaknai hidup ini lalu menata seni hidup kita.

Om Swastiastu. Para pendengar RRI dimanapun berada, jika kita berpikir dan merenung, banyak hal yang kita dapatkan. Akan tetapi, semua itu belum tentu kita dapatkan secara baik dan benar. Begitu juga dalam kehidupan ini, semua hal yang sudah kita lalui, semua hal sudah kita lakukan. Akan tetapi, pernahkah kita berpikir sejenak, apa tujuan, apa keinginan yang ingin kita dapatkan dari kehidupan ini? Oleh sebab itu, menggapai sesuatu dengan tujuan yang hampa, dengan tujuan yang tiada tentu, alhasil kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Oleh sebab itu, tujuan, hasrat, dan keinginan dalam mencapai kehidupan ini harus didasari dengan ajaran kebenaran dan ajaran Dharma. Seperti yang tersurat dalam Bhagavad Gita, bab 7, sloka 8, yang menyatakan sebagai berikut.

yang artinya, wahai Putra Kunti, aku adalah rasa air, cahaya matahari dan bulan, suku kata Om dalam mantra-mantra Weda. Aku adalah suara di angkasa dan kesanggupan dalam manusia. Jika kita menyimak dari seloka tadi, bahwasanya ajaran kebenaran, ajaran agama memberikan tuntunan, memberikan petunjuk bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa itu ada di mana-mana, tidak terpengaruhi oleh unsur apapun, bahkan meresap ada dimanapun berada. Bahkan alam semesta yang besar ini mampu ia resapi. Oleh sebab itu, lakukanlah dharma kebenaran sehingga kita mampu menjalankan swadharma di dunia ini sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu melepaskan samsara. Dan bagaimana kita mampu meresapi, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama sehingga Tuhan Yang Maha Esa ada dalam segala ciptaannya dan bisa membuat kejernihan pikiran kita.

Teman Pro 2, program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz akan segera turun dari udara. Aku Wira yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Aku Wira, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka!

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program kedua Radio Republik Indonesia Singa Raja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Kusani, Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja, teman

0: Kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan menjadi lebih mudah diraih. Syukur mengajarkan kita bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu melihat keindahan dalam apa yang sudah kita miliki. Dengan hati yang penuh syukur, hidup ini menjadi lebih bermakna dan kita akan selalu menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kita.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Emang kalau konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
3: bulan ini.
2: Bulan ini.

0: Sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Swastiastu.
1: Salam Rahayu dari Ruang Renungan Dharma, sebuah persembahan spiritual dari Penyuluh Agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Semoga kedamaian senantiasa bersemayam di hati kita sekalian. Mari sejenak kita heningkan pikiran untuk meresapi bait tuntunan suci yang tertuang dalam Menawu Dharma Sastra, bab 6, sloka 20, sebagai berikut.

0: yang artinya atau ia boleh hidup sesuai dengan peraturan tapa bulan pada setengah bulan terang, mengurangi jumlah makanan dan menambah jumlah makanan pada setengah bulan berikutnya dari bulan mati sampai purnama, atau ia boleh makan pada hari terakhir setiap dua minggu, hanya makan sekali saja sehari berupa bubur. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menguraikan praktik disiplin spiritual yang lebih mendalam, yaitu Chandrayana Vrata atau tapa mengikuti fase bulan, dan upawasa atau puasa secara berkala. Melalui tuntunan ini, sastra suci mengajarkan kita untuk menyelaraskan ritme biologis tubuh dengan ritme alam semesta atau reta. Membatasi asupan makanan hingga hanya mengonsumsi bubur pada waktu tertentu bukanlah bentuk penyiksaan diri, melainkan sebuah metode psikologis dan spiritual untuk membersihkan sisa-sisa kotoran duniawi yang melekat pada tubuh dan pikiran. Lebih jauh lagi, ajaran ini menjadi alarm pengingat bagi kita di era modern tentang pentingnya detoksifikasi jiwa. Kerap kali kegelisahan hidup muncul karena kita terlalu memanjakan keinginan indrawi yang tanpa batas. Dengan belajar menahan diri, mengikuti pasang surutnya keinginan, layaknya fase bulan, kita sedang melatih otot spiritual kita agar tidak rapuh saat dihadapkan pada keduniawian. Jiwa yang tangguh, yang mampu menaklukkan ego dan nafsu, inilah yang akan merasakan kebebasan sejati dan kedamaian batin yang kekal atau ananda. Umat Sedharma yang saya hormati, demikianlah renungan hari ini mengenai indahnya keharmonisan diri dengan alam melalui disiplin tapa dan puasa. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Mari kita pungkasi kebersamaan ini dengan menghaturkan Parama Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi, Santi. Om.

0: listening to Pro2 FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro2.
2: Pro2 berita pertama. PLN Kabulaleng melibatkan pelajar dan mahasiswa dalam program remaja teman sebaya untuk memperkuat ketahanan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkotika. Dan Kepala PLN Kabulaleng Komo Yuda Murdianto mengatakan bahwa keterlibatan remaja menjadi penting karena mereka berada dalam lingkungan pergaulan yang sangat dekat dengan sesama anak muda. Nah, oleh karena itu edukasi tidak hanya cukup untuk sampaikan orang tua, guru maupun aparat, tetapi juga diperkuat melalui teman sebaya. Dan pendekatan tersebut juga diharapkan membuat pesan pencegahan lebih mudah diterima oleh kalangan remaja. Dan menurut Yuda, peserta remaja teman sebaya direkrut dari kalangan pelajar dan mahasiswa untuk mendapatkan pembekalan khusus mengenai narkoba. Dan mereka juga diberikan pemahaman mengenai bahaya penggunanya atau penyalahgunaan narkotika dan cara menghindarinya serta pendekatan yang dapat dilakukan ketika menghadapi teman atau orang lain yang terpapar narkotika. Sementara itu, teman Pro2, penataan Jalan Ponegoro Singaraja dilakukan untuk memperbaiki wajah kota Singaraja sekaligus juga menghidupkan kembali aktivitas masyarakat. Dan penataan meliputi pedestrian, area parkir, saluran, serta penertiban pedagang agar kawasan lebih tertib dan nyaman. Nah, Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adita Eka Putra yang mengatakan dalam jalan di Ponegoro sebelumnya juga menjadi salah satu kawasan primadona, namun kini justru sepi terutama di malam hari. Dan kondisi saluran yang tersumbat dan persoalan

sampah jadi perhatian pemerintah dan pedestrian di depan pertokoan akan ditata kembali agar lebih rapi dan berfungsi bagi pejalan kaki. Dan pedagang yang berjualan di trotoar akan diarahkan masuk ke pasar, dan sementara area parkir akan dimanfaatkan sebagai sentra kuliner malam dengan konsep mobile. Demikian info Pro 2, aku Gus Adi, selamat mendengarkan acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi ini. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada! Welcome to
4: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singa Raja Bali 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Pro 2 dan welcome to Spada bareng gue Sadi, yang pastinya di hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Wah, bulan baru teman Pro 2 dengan wajah yang baru yang pastinya teman Pro 2. Bagaimana, amankah kantong hari ini? Harusnya aman ya. Tapi memang sih belum, semoga ya rekening kamu nyala lah ya untuk hari ini ya secepatnya. Oke, tanggal 1 bertepatan di tanggal 1 Oktober 2026, kita merayakan hari kesaktian Pancasila nomor 2. Wow, jadi pas banget ya di momentum hari ini kita bakal ngerayain hari kesaktian Pancasila. Dan udah pasti nih para siswa-siswi, mahasiswa, sampai juga untuk karyawan pemerintahan pasti udah akan persiapan untuk acara gitu ya guys ya. Dan pasti ada momen yang kamu ingat atau mungkin juga momen-momen seru yang kamu lakukan di hari ini gitu guys. Biasanya sih ada perayaan apa gitu ya, atau misalnya mungkin ada hal yang lain gitu ya, atau mungkin juga hari yang berkesan di hari kesaktian Pancasila, kamu bisa ceritain bareng gue Sadi ya. Oke, kita akan bahas momen yang paling kamu ingat di saat hari kesaktian Pancasila. Jangan, satu jam ke depan di Sarba Gita, langsung aja di WhatsApp 081 1399 1054, di Facebook, Instagram, dan TikTok RRI_Singaraja, dan juga di aplikasi kita RRI Digital.

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Hari Kesaktian Pancasila, ya. Pasti punya momen yang terbaik atau mungkin juga momen yang tak bisa dilupakan. Seperti Kak Wahyu katanya, kalau aku di setiap hari Kesaktian Pancasila selalu menjadi petugas upacara pembaca Pancasila. Wah. Always ya Kak ya, selama sekolah mungkin ya. Sampai sekarang masih diingat, guys. Aduh. Emang kali ya, kalau udah jadi, kalau sekalinya sudah ditugaskan sebagai petugas Pancasila atau pembaca Pancasila, bakal seterusnya bakal disuruh, guys. Karena biasanya karakter suara dan sebagainya itu jadi penentu gitu ya. Tapi kalau Kak Wahyu dapat kepercayaan terus mendapatkan istilahnya kepercayaan untuk baca Pancasila gitu setiap hari Kesaktian Pancasila, itu punya amat khusus sih. Bagus harusnya gitu kan. Jangan-jangan sekarang di kantor juga begitu ya Kak ya.

0: keren banget ini barang, sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa berong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja Spada.

Ada Kakak Ayu. Selamat pagi Kak Adi. Kalau aku lebih banyak sih lebih ke petugas upacara bendera ya. Dan kadang-kadang kalau kesatuan Pancasila itu aku punya lomba Pancasila biasanya. Kalau aku jadi guru sekarang profesinya aku biasanya ngasih materi ke para murid ya, lebih banyak ke cara bagaimana mengaplikasikan Pancasila gitu dalam kehidupan sehari-hari, atau kadang-kadang juga lomba untuk nuansanya dengan Pancasila. Nah, caranya seperti itu untuk bisa merayakan Hari Kesaktian Pancasila gitu katanya. Oke, berarti ya bikin lomba nuansa Pancasila kepada murid-murid ya Kak ya. Seru banget kayaknya bisa seperti itu gitu ya. Jadi ada yang sesuai dengan momentumnya Hari Kesaktian Pancasila ya, jadinya lombanya juga tentang Pancasila gitu guys. Wah, pantas gak dilupain ya, karena setiap tahun kayaknya melakukan hal itu gitu guys. Thank you ya Kak Ayu sudah cerita. Tapi sekali lagi aku sedih mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.

0: pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pernah kepikiran bikin game sendiri gak sih teman Pro 2, tapi kamu gak bisa coding? Nah, sebentar lagi itu bukan jadi halangan, karena Roblox lagi siap menghadirkan fitur AI baru bernama Build, yang bisa bantu bikin game cuman dari prompt atau perintah teks. Jadi kamu tinggal ngetik ide game yang kamu mau, terus AI bakal langsung membuat fondasi game, mulai dari map, karakter, gameplay, sampai efek suaranya. Setelah itu, hasilnya masih bisa kamu edit sebelum dipublikasikan ke Roblox. Fitur ini rencananya mulai diuji coba pada 28 Juli. Nah, kalau nanti misalnya ini sudah bisa dipakai di Indonesia, kira-kira game seperti apa sih yang pengen kamu bikin?

Sebatang Kara, Nobody's Boy merupakan sebuah novel Prancis tahun 1878 yang ditulis oleh Hector Malot. Novel klasik ini menceritakan sebuah kisah menarik tentang Remy, seorang yatim piatu yang dipekerjakan sebagai penghibur jalanan keliling ketika orang tua angkatnya jatuh pada masa-masa sulit. Novel ini mengikuti berbagai peristiwa dan lika-liku kehidupan Remy yang akan mengaduk-aduk emosi pembaca. Buku Sebatang Kara, karya Hector Malot, menceritakan tentang seorang anak yang dilahirkan dari keluarga kaya raya, tetapi dibesarkan oleh petani miskin. Dikisahkan, ketika masih bayi, Remy diculik dan ditinggalkan di sebuah jalanan

0: Di Perancis, seorang pemotong batu yang miskin mengangkatnya sebagai anak, tetapi menjualnya kepada Signor Vitalis, pemusik jalanan yang membawa Remy berkelana bersama rombongan pertunjukannya yang terdiri atas anjing-anjing dan seekor kera. Dari Signor Vitalislah Remy belajar bermain musik, dan orang tua ini menjadi pengganti sosok ayah baginya. Berbagai peristiwa dialaminya, kehilangan orang yang disayangi, menemukan sahabat sejati, dan yang terutama harapan untuk menemukan kembali orang tua kandungnya. Selain kisahnya yang indah, novel ini juga memberi pembaca gambaran sekilas tentang kehidupan seniman Rosso selama akhir abad ke-19 di pedesaan Italia dan bagian lain Eropa. Pembaca juga akan diajak untuk menikmati suasana Paris pada tahun-tahun tersebut. Buku ini merupakan karya masterpiece klasik tentang keberanian, integritas, dan kesetiaan. Perjalanan panjang seorang anak dalam mengatasi kehidupan di jalanan. Buku berjudul Sebatang Kara, Nobody's Boy, karya Hector Malot, terbit tahun 2021, terdiri dari 384 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: sepeda mase.
1: Emang boleh sepeda itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Tambah Pro 2 ada yang viral ya untuk di jam 7 pagi. Kita ke Kalimantan Tambah Pro 2 dan di kawasan Danau Bekas Galian Tambang. Ini di Desa Biku, Sarana Ketapa, Kalimantan Barat ya. Di kawasan Danau Bekas Galian Tambang dan airnya menyusut guys. Ini yang bikin bingung, ini apa masalahnya kok bisa menyusut gitu ya. Danau seluas itu menyusut, airnya sama sekali setetes pun gak ada air gitu guys. Dan dasar danau yang sudah pecah gitu ya, yang terlihat seperti apa ya, kayak bukit-bukit atau mungkin juga tanah-tanah yang curam gitu guys, dan mulai terlihat dan tanah-tanah yang mengering ini kemudian dipenuhi sama retakan dan pola alami di sepanjang permukaan, dan pola retakannya ini menuhin dasar danau dan buat pemandangannya seperti tidak biasa guys, kayak kita berjalan di atas tempat apa ya, bisa dibilang kayak jurang gitu ya, tapi pola retakannya itu berbeda-beda gitu guys. Ini unik banget seperti yang kita lihat di film-film gitu ya, tapi kenyataan ternyata terjadi juga gitu guys. Makanya bingung juga ya, sampai segininya kekeringan yang ada di Kalimantan sampai buat satu danau tanpa air setetes pun.

Ada yang viral dari hunian mewah seperti apartemen di lapas kelas 2A ya. Dan ini yang viral kemarin guys. Dan akhirnya dari pihak yang sudah disidang ombudsman telah dibongkar gitu ya. Dan status lahan bekas bangunan itu juga tetap milik pemerintah kabupaten. Dan meski begitu, tapi lahan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak lapas melalui skema pinjam pakai. Dan dari sekretaris daerah sendiri juga bilang kalau Pemkab sendiri sudah menyetujui skema pinjam pakai lahan ini. Dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga memimpin langsung proses pembongkaran dengan menggunakan alat berat, dan seluruh bangunan tersebut juga sudah selesai dibongkar di hari yang sama. Waduh, ternyata berujung pembongkaran gitu guys ya, rata tanah gitu. Aduh, ya udahlah, mungkin begitu harus yang terjadi gitu guysnya. Sampai viral loh proses pembongkar, dari awal kasus udah viral sampai akhirnya dibongkar juga viral guys.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Yes deh, gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

0: pagi teman Produa.
1: Ada update penting untuk kamu pengguna media sosial. Platform di bawah Meta seperti Instagram, Facebook, dan Threads sekarang resmi menaikkan batas usia minimum jadi 16 tahun. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian dengan aturan pemerintah di Indonesia, khususnya soal perlindungan anak di ruang digital. Artinya, akun-akun yang terdeteksi berusia di bawah 16 tahun itu bakal mulai dinonaktifkan secara bertahap. Langkah ini juga jadi sinyal kalau platform digital mulai lebih serius dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna, terutama untuk anak dan remaja ya. Jadi penting untuk kita lebih aware lagi soal batasan usia dan penggunaan media sosial supaya tetap aman dan sesuai aturan.

Ada yang viral terasal teman Pro 2 dan ini dari luar negeri ya, bukan di Indonesia. Tapi terjadi, ini yang viral adalah pelecehan seksual terhadap satu teman kerja atau satu kantor gitu guys. Dan emang secara kronologi ada seorang pria melecehkan seorang temannya pegawai perempuan juga gitu guys. Yang jadi bingung gitu ya, kok bisa melecehkan di posisinya teman kerja sendiri gitu guys. Atau mungkin juga apapun dan siapapun gitu ya, yang namanya tindak pelecehan itu adalah hal yang tidak baik. Memang sih aneh juga sih kelihatannya sebenarnya teman berdua ya, tapi senekat itu loh gitu loh. Aduh. Jangan dilakukan teman berdua, karena pelecehan apapun atau mungkin juga istilah tindakan pelecehan apapun itu sangat tidak baik ya, dan juga yang pastinya mengganggu ketertiban, merugikan orang lain juga, bahkan melawan hukum.

0: banjir merendam ratusan rumah, pasar tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebu modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Kamu mau kemana?
3: Mau memilah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nang Sakerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.